0: teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang enggak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak, tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya, sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita membolimi hak-hak mereka, membolimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, membolimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak, tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ridho terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit. Dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter. Sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo, saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen ataukah yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik. Berbuat ihsan. Berbuat adil terhadap Yahudi, Nasoro. Ataukah yang lainnya. Dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan. Sungguh kami katakan, apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrim ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah atau keliru murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan, sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui, menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, suatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhir. Himbauan demi himbauan, bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu, diberi tangga untuk menuju ke Baqi, jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan, difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa salafi atau wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh salafi adalah ketika berziarah kubur, yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dituntunkan oleh al-khulafaur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi, tidak dituntunkan oleh al-Hasan wal Husain, tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam, tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya, bahwa salafi itu, wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah, karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristianah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dan murid-muridnya yang lainnya sampai hari ini. Al-Allamah Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan yang lainnya selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fi din azdani Allah wa iyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya. Tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan khalayak ramai. Supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya. Dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat. Bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Yaitu al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya, karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius

atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah. Maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, mendzalimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang gak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada

0: kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3, ana belum termasuk. Istri ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustaznya sombong. Ditelepon gak mau ngangkat. Loh Ustaz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua Ustaz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit.
1: Ustaz yang diperbincangkan.
0: Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya. Oh, jadi Ustaz itu harus stel senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah, masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalatu wassalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihissalatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga terganggu. Si bapak ibu santai aja, anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi tolong anak antum itu dicegahlah, jangan boleh nangis, antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh, cuek. Dinasihatin sekali dua kali cuek. Akhirnya teman lapor ke Ustaz. Iya kan? Nah, Ustaz. Gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya Ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan Ustaz mengarah ke anak. Mesti kena ayah gitu. Ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih, ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka Ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Naik sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang enggak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari Dauro ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis. Tetangga ada yang mengeluh. Bong, bong, bayinya nangis gara-gara kenal pot F1. Ya. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustaz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya, ke 50 meter atau 60 meter ke depan, ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi. Seorang salafi tidak demikian ya, akhi. Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang, macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti itu. Ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat, tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh. Dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah, walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sebelahnya. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan, ininya surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik?
1: Lah antum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan?
0: Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang enggak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunjuk antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majelis taklim mereka mau dimulai, ustadznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majelis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi. Kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim. Selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar. Bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat. Di teras jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majelis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i, bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi. Sholat lagi. Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah. Sudah gak kuat, sudah lama menunggu. Qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung. Jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi. Pikir ya akhun. Barakallahu fik. Pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu, datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung? Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid? Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlaqul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah, di samping itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar, baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak itu diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah, biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar.

0: maka minta tolong.
1: Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azza niyallahu wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna azqala syai'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang baik, yang mulia. Nah kalau kita saja salafi, ahlus sunnah tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis. Kali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbi ini, yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa wahabi. Hizbin, sesama hizbin, ribut masalah tanah ini, itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya gak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita, malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini. Uang saya sekian. Ya akhi sudahlah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Nah ini demi. Ya akhi jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim sampai singkat cerita. Karena bimbingan Ustadz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat ustaz sudah gak didengar, ini sekarang polisi. Malu ya ikhwan, malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah, ini masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak. Senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persisnya. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi, pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia enggak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidzah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman, bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu, syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu, luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa, darurat, mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa'adhiru bilfani lilbaqi. Barang siapa yang mengejar dunia, pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke 79, ke 78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang kedua, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini. Salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikumud dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha faahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil bi yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam pagi sore sholat berjamaah enggak sholat sudah biasa sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan Hizbin, bergabung dengan Ahlul Bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang Ustaz bingung mau dinasehatin langsung. Khawatir nanti mutung, tau mutung, ya itu ngambek itu, nesu, dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Nggak diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit, riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu, gara-gara omongan kamu. Ini yang sudah lama pun suudzon. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suudzon lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan, gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank. Dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin kalau berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan. Saya penuhin, takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin. Khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia. Nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan, gimana? Dipenuhin enggak? Dipenuhin enggak? Ya sudahlah, penuhi aja. Sambil dinasehatin. Nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu, fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu, yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah. Ketika dinasehatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasehatin, ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. ini itu, saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik, ya. Di dinasnya semakin tinggi, berarti kursinya tambah tinggi, ya. Mejanya tambah lebar, ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong, sudah nggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Nah, contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia.

egois, atau sakit hati sebelum itu, urusan pekerjaan, berproblem dengan temannya, urusan dagang, kemudian menjauh, tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi, marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid, yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya ta'lim, akhirnya dia gak ta'lim. Sekali, dua kali, tiga kali hilang, sekarang sudah bersama hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta. Kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi, mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung, akhirnya dia gak ingin ketemu, gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi pembangunan ma'had misalkan, atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat, berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan, kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah, kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi, fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah, masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu, tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang, orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama hizbiyin. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan? Gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6. Lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2. 3x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan. Kapan dia butuh? Masya Allah. Di mana kejujuran dia bermanhaj? Kadang-kadang manhaj itu dijual gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah, adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah

0: mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang yang Nabi bersabda. Langsung pakai hadis. Kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA. Sebarkan. Ya. Larangan tatabbu auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Nah, ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu, seorang talib, pelajar, talibul ilm, pinter, hafidul Quran, tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin, hafidhul Quran, kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehatin. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini gak benar ini tuh. Wah. Terus panjang akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya. Bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah. Perlu daftar isi, ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata, ya sudahlah kita terima mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Mas ingin menjerat orang ini tadi yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Kira-kira orang seperti ini tobat gak?
1: Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi,
0: WA itu kan masya Allah. Nah, cepatnya, secepat kilat. Bahkan kita nggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Loh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman gitu. Nah, Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal, jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustaz-ustaz tertentu, yang ini juga kepada ustaz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Lunda apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu, afwan ya, afwan, ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya, kisahnya. Alam yajid syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan ini, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia gak kerasan. Sudah biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kajian kita di pagi hari ini ingin membahas salah satu masalah yang sebenarnya pernah dibahas, namun penting untuk diingatkan kembali dan dimurajaah. Kemudian untuk diamalkan. Namun sebelum memasuki masalah yang dimaksud, ada dua masalah ingin anak ingatkan juga. Yang pertama adalah banyak pertanyaan ikhwan tentang kaifiyah kunut al-witir. Apakah sebelum ataukah sesudah ruku? Ini yang pertama. Pernah dibahas di majelis ini secara luas dari salah satu tulisan atau beberapa fatwa ulama, yang kesimpulannya boleh setelah ruku dan boleh sebelum ruku. Bahkan ahadith dan athar yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan sebelum ruku' itu lebih kuat secara sanad dan lebih jelas secara matan. Sebagaimana pernah dibahas insyaallah pada i'tikaf 2 tahun yang lalu. Pada i'tikaf 2 tahun yang lalu di masjid ini. Kemudian yang kedua, kaifiyah terkait qunutul witir, apakah boleh ditambah dengan doa-doa selain dari doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, yang mengatakan allamani jaddi du'aan aquluhu fil qunut kunutul witir, telah diajarkan kepadaku oleh kakekku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah doa yang aku ucapkan di kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhir ad-du'a, sampai selesai. Bolehkah ditambah lebih dari doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama menyatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, tidak berlebihan hingga memakan waktu yang panjang. Sebagaimana difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan juga Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. fatwa kibar ulama tersebut menanggapi beberapa aimatul masajid di mamlakah yang berlebihan, beberapa imam masjid yang menambah doa kunut dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang pertama. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tidak berlebihan. Syarat kedua, bahwa doa al-kunut tidak dibaca seperti dibacanya Al-Quran bi ahkam at-tajwid. Ada gunnah, ada mad dan yang lainnya. Tidak demikian. Ini lajnah menegaskan dengan keras masalah ini. La yushabbah, tidak boleh disamakan membaca doa seperti membaca Al-Quran. Tidak boleh dengan an-naghmah. Tughanna ad-du'a kama yughanna al-Qur'an. Tidak boleh doa itu dilagukan seperti dilagukannya Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an memang ma'mur bihi. Rasulullah menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golonganku barang siapa yang tidak mengindahkan, tidak melagukan, melantunkan bacaan Al-Qur'annya. Dan ahadis lainnya yang menjelaskan tentang syariat disyariatkannya untuk memperindah bacaan Al-Quran. Doa tidak demikian. Tidak dengan ahkam tajwid, tidak pula dilakukan. Ini fatwa lajnah Ibn Baz dan yang lainnya dari ulama. Jadi ana berharap teman-teman bisa mengetahui beberapa fatwa ini. Kemudian sebagian ulama yang lainnya menyatakan tidak ditambah dari al-warid, dari doa yang memang telah diajarkan. Syekh Ibn Utsaimin mengingatkan dan menjawab, sebagian orang mengatakan kita sengaja menambah karena ini waktu yang bagus di sholat tarawih, banyak yang mengaminkan. Kata Syekh, ini ibadah, ada kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi, dan barang siapa yang ingin doa lebih banyak lagi, ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu-waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir, bainal adzan wal iqamah, di waktu turunnya hujan, di waktu safar, yaumul jum'ah, ya, akhir yaumul jum'ah, dan seterusnya dari al-awqat al-mustajabah. Ini masalah pertama yang ingin anak ingatkan, sehingga kepada al-a'immah anak berharap untuk anak secara pribadi lebih condong ke pendapat yang kedua, yaitu al-wukuf ala ma warad. Wukuf ala ma warad, mencukupkan dengan apa yang telah datang dalam sunnah. Rasulullah mengatakan atau disebutkan oleh Hasan, allamani jaddi du'ana quluhu fil qunut, fi qunutil witir. Nah, alangkah baiknya kalau mencukupkan dengan itu sebagaimana fatwa sebagian ulama, antara lain Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Kemudian masalah yang kedua. Masalah kedua ini lebih munculnya karena kurangnya keseriusan dalam beramal, yaitu masalah at-ta'min. Ta'min al-ma'mumin, ucapan amin dalam as-salawat al-jahriyah untuk para makmum. Sering ana mendapati di sebelah kanan, di sebelah kiri ana ketika sholat tidak mengaminkan ucapan al-imam. Ada yang sebagiannya karena ngantuk, ada yang sebagiannya karena tasahul. Padahal al-hadith tentang masalah ta'min sangat tegas,
0: secara matannya dan kokoh secara sanadnya. Antara lain hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imamu fa amminu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika imam sudah menyatakan amin, maka amminu, ucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya mencocoki atau tepat bersesuaian dengan ucapan amin para malaikat, berarti para malaikat pun mengaminkan, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Karena melihat talabatul ilm mutakasilin, tidak sedikit jumlah ini, dan masih banyak amalan-amalan lain yang kita melihat talabatul ilm mutakasilun. Kalau talabatul ilmu takasilun, selain tulabul ilm lebih-lebih, sunnah menjadi asing. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, faqulu amin." Faqulu fi'il amr. Maka saya ingatkan talabatul ilm untuk yahtam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan as-sunnah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadhafin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita, dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana. Untuk menjawab ini tentunya, sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalal Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Filistin, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, min nahiyati da'wa au badril mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka au badrul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, addu'a li ikhwanihim al muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas, ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar hawla qadhiyatil ikhwa fi Bosna, hawla qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'dil ikhwa alladhina aradu az-zihab wal musa'ada bi anfusihim. Aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasehati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. Engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum, hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya, mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak, berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan. pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya, kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, wama uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, dan daging babi, dan segala yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram, Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr. Yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un, halakal mutanaddi'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, bu'itsu bil hanifiyati samha. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa agama yang hanifiyah. Agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam. As-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi, sama dengan ayat yang tadi kita bahas. Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesa diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi. Jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan, Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ أَيْ بِهَذِهِ الشَّرِيعَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ حَرَجٍ. Sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah ikuti agama, millah ayah kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati samha. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, ar-rahim, al-halim, Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya. Penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah. kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalaninya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwa, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya, bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang, pertama, yang berilmu, kedua, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga, mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga, darah, nilai darah, dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas, dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian. Serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang enggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustazin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini, tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kuffar, memperingan beban mereka? Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi', kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanatid duwal. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'malis silah al-hadith. Tahtaju ila dababat. Watahtaju ila tayyarat. Wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya. Butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal. Yang rudal anti pesawat. Ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut. Sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan. Juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan. Alat-alat tempur semacam tang-tang baja. membutuhkan pesawat-pesawat tempur dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah, seorang Syekh bisa memperhitungkan masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap

0: ada di belahan bumi di sana itu saja, yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel, hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu, membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi. Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam, bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba udziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka

keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani, iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi, kita mengalami al-khasar, kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok, asasi: keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat, ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita, seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak, menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tidak muncul, ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat, muncul pada tahun keempat atau kelima, dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia. Dan ketidakikhlasan

0: setan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasar. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin wa'if. Seorang mukmin yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan, berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran. Dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz. Dia beli kitab, serius dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis, ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'min dhaif ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat enggak mudah roboh. Enggak mudah patah semangat. Tidak mudah untuk goyah. Karena tantangan-tantangan yang ada, kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu shaf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah, berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang satu faham makna Subhana, ada yang fahamnya makna secara bahasa artinya Maha Suci Allah, lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna Subhana, dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs wa isbatu ma yukhalifu dhalik, yaitu membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari segala sifat aib dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasait, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita, mengandung makna terhib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk anda, bermanfaat untuk akhirat anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu, berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir, yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat, itu al-haq, bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat atau logikanya dan seterusnya. Al-haq, al-haq di sini adalah Quran was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fid din azan ya Allah iyakum, demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illa alladhina amanu, yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh, amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting: ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun, dan mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bisabar, saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim, al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبارك الله فيكم.
1: آمين. الله يبارك.
0: سلام على بقية المشايخ في عدن.
1: إن شاء الله. الله يبارك.
0: نعم شيخ.
1: إيه الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله. محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaidzi Hafizahullah taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadhara dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim agar Allah Subhanahu wa taala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya muhadharah ini walaupun tempat kita berjauhan, dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani.

الله في هذه البلاد الطيبة بلاد إندونيسيا. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had minhajul athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu min kulli su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut.
Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan tulabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri
kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap
berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, kaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadi
Jadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insya Allah nasihat ini tidak panjang. Namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian
Asy-Syaikh Rabi melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi
berkatalah seseorang, malahu akhzahullah, malahu akhzahullah, sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu auna syaitan ala akhikum, janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya, haula'il haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta, la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan.
Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah, yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani.
Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifti fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan,
maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah ta'ala, di sini Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi, pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya,
maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala,

mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini
disampaikan oleh Rasul.

0: alaihi salatu wassalam. Ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyag wa fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan. serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini, ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadis atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'imah. Wa fi lafzin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'imah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'imah dari mazhab Syafi'i, yang ketika lihat, kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'imah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermadzhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya, lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, "Hadha al-hadis bi lafdhayhi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu." Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah. Apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnu al-Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikr, dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah, dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wakadha akhrajahu Muslim an ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran mimman la yuwadhib ala dhalika wala yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan, aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras. Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama. Kata Al-Qadhi Iyadh. berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Qala fa kana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar wa qala ghayruhu selain Iyad, selain qadhi Iyad, ya yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf fa kana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fa kana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil solatnya di soft-soft terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan solatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai solat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bittakbir, kata Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibn Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibn Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Lianna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bidzikir yakni bitakbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah. Itu dalam Fathul Bari karya al-hafidh ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya al-hafidh ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hambali. قال وروى الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد قال عمر قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات. باليوم menegaskan di sini Al-Hafidz Ibn Hajar, Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas. Kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha? Yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib 5 waktu adalah 3 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sauti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadis Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib 5 waktu. Nah. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifat adz-dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadits Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Al-Jami' al-Kabir, zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imamil jahr bidzikr wadduai akibas salawat bihaithu yusmi'ul ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibn Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu. Dalam usul fiqih dipelajari Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqh itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz. Makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya. Ini sebentar ataukah lama. Ini berkesinambungan ataukah putus. Ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu al-Mulaqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sedekah, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Subair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u as-sauti bit-talbiyah wa istihlalu as-sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u as-saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu. Naam, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bitalbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-ihlal. Karena itu Abdullah ibn Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah illa akhiri al hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm, hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billah ila akhir al-hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Fahim tu makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. سمعنا dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadad dzikr au ghairihi, dengan dzikir ini atau dzikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi na'am yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fa kharraja an-nasa'i fi amal al-yawm wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufa, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dhalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fa dhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Fa qala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fa sami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-sawt bidh-dhikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amman nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan, rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah, salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Al-Zahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak, hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asar.

النبي عليه الصلاة والسلام: واذكر ربك في نفسك. نعم. Apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih? Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia? Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka? Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr minal qawl. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya. Ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'a an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk

انتوا انظروا كلام هذا المفسر يا إخوان، هذا الفقيه قال، dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghudwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhir al-ayah. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Aywa. An-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansukhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah. Wanogi Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujudu ta'arud wa adam imkanil jam'i bainad dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan, enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'malud dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijamak menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijamak menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain,
Kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an ila akhiril ayat. Dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal ashal. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama-ulama atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah, dan hadith inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadith ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidh ini nyeleneh. Nah, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Bukhari, al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidh, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustadz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan.
saja. Ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir. Apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Anda bilang tulis biografinya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah. Baru sekarang Anda menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Anda sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini, begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liknya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya al-hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah. Itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham. Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadh-dzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktuba. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla, mas'ala wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiya al-adhkar allati yushra'u al-jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadis Ibnu Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibnu Abbas wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok tidak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam kat a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahmid, ya sahabat, misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi, kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktubah an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat Anda kalian, al-mu'arrakh bis syahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai salat 5 waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da shalawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat 5 waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr 'amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da as-salah sawa kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan, li umum hadith Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadits Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadits Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-radd 'ala man qala la jahr fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wa al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuki bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi, jahr bisauti bidzikr ba'da shalah," kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dzalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dzalika fa'alimuhu, na'am fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dzalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah, yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang Syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzar. Nah, kalau Syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau Syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaq wa adatullabil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufah. Trukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u al-sawd bil-zikr ba'da al-salah, salatul faridah. Wa hal ya'ummu jami' al-salawat am fi al-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'us saut bidzikr ba'da salatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Idha'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa araftu dhalika idha sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid. Mendengar. Fakana Ibn Bas yufti berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah.

Anda beri kesempatan Ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari. Barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah. Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-shalah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang masuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamu alaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai salat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Lu kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau anda berkeyakinan anna Nabi SAW alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Iyadzubillah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok, ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, gak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun. Ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah, berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu fikum. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalik, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Barinya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yanbaghi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, biar dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita. Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, thalabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah takmin, sampai anak katakan masalah takmin pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bitta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bitalbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah di

0: والله أعلم بالصواب. سام بريزيني وصلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد
0: وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had Minhajul Athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua.

walaupun hanya dengan telefon. Kami memohon kepada Allah Al-Ali Al-Qadir agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwatah, sallamakum Allah wa afakum wa waqahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimin fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu taala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala
Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih, yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah, dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah, dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama, dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan thulabul ilm adalah Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahilhamdu wal minnah.
Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad darabat da'wata as-salafiyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan.
yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-mu'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh
di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usulul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidahullahu ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadza wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak
upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma hawlaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. "La syak," tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut
yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan agar lebih
terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala beliau melanjutkan dalam wasiatnya, haula'il haddadiyah, mereka orang-orang Haddadiyah ini apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz litamziqi wa tafriq, manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan.
Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in bil-rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani,
niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya, wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fa hadha alamatun wadhihatun alayhi qashams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut.
hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi, pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi baina ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya.

Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah. Peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin

melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraku. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraku, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam, pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyadhfa fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan

0: syaitan berjalan pada tubuh manusia, pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد
1: إن الحمد لله
0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون di معهد أهل السنة kota Karawang yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam, Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang terlihat dan terdengar oleh manusia, beramal dengan amalan ahlul jannah, tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta, sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar, dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa inna ar-rajula ya'malu bi'amali ahlin nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahlil jannah fadakhala al-jannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar. Namun di penghujung hidupnya, dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga min, bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fa fimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, berbuat, beramal, beribadah, karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusannya yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah. mewujudkannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah iyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna malikulli imrin ma nawa, dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang. untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran, akan mengantarkan pelakunya kepada al-birr, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ila al-birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya,

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakdzib. Dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala sebagai kadzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam bi'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa ta'ala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah, akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita, apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah, sering kita membaca ini, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya, mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an, beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut, gak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba,
Itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tamak, berharap. Raghaban, penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adzah, isti'anah, istighatsah. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya, atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitnah itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada niat-niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi. Sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat akidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa membuka. Ini membuat kita takut, membuat kita waspada, membuat kita untuk berhati-hati, kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada? Secara waktu ada.
0: Fadhil. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatul Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisatnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini, sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren, diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini, ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah. Letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangi oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu. Dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus. Ciri-cirinya lengkap, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad, kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak, diingkari. Tabihu ayyuhal ikhwa am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang

ini kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaihi. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu

0: berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba, dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil. Ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat isya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatan wassalaman alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan, beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat Muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr muslimin. Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya, banyak faktor, banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang tadi setidaknya sudah dua ayat yang disebutkan. Atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus dalam berkhutbah, berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan, justru yang didapat adalah provokasi yang semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Tolok ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar, berbagai macam mimbar, mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya, tablik akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi, problem semakin rumit. Suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya akan bisa menilai mana yang ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Mana yang bukan? Ini sebab pertama. Kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama? Kedua, masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan, tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah, di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya, lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab, memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya, kepada peradilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah. Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat, pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat, dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara, dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara, enggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya, bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia enggak berani menjelaskan kepada umat hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang da'i, seorang ustaz atau seorang alim, ulama yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa panji bendera ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak. Semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya? Terusus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi, menggugurkannya, dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? Min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi al-udul. Al-udul kata jamak yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil terpercaya dalam keilmuannya, kapasitas ilmu dan amanah menyampaikan ilmunya. Tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat. Akan muncul amanat dalam penyampaian, adil dalam penyampaian, ilmiah sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul. Yang kata Nabi, pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al-jahilin. Akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif, upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah, ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya, meluruskan, tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti begini, begini, dan begitu berdasarkan penerapan, pengamalan, pemahaman generasi salaf dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ada penyelewengan makna di bidang iman. Tampil lagi al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya dan nasihat-nasihatnya. Membersihkan ilmu iman dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar. Sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan, telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang diutus oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meluruskan tahrif
2: penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Ma'idah yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil Al-Udul, Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris Khawarij yang sedang bersemangat menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah, menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-Udul tampil. Di zaman munculnya fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah yang dikendalikan oleh Ma'bad Al-Juhani, kisahnya panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Kitabul Iman Sahih Muslim. Tampillah Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu menghadapi tahrif kaum Qadariyah. Tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya. Tapi kembali lagi ulama kibar, ulama al-udul, pembawa panji-panji ilmu ini. Dari zaman ke zaman. Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu. Ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait, kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya yaitu negara Saudi Arabia bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein. Maka para ulama mengkaji permasalahan. Salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat, yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam tapi fitnah. Di saat itu ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allamah Shalih Al-Haydan, Al-Allamah Al-Fauzan, ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah, fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Dai-dai muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali, bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum, barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barokah jawaban terhadap problem Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini enggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi. Naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah, kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu, tidak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul, berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci dengan tenang. Tidak emosional. Yang kesimpulannya, boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda. Yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut. Yang tidak terima dengan fatwa tersebut. Mengadakan tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Wah, dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan, takbir. Tapi dengan analisa-analisa, bayangkan. Analisa-analisa anak-anak muda. Bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab. Ya, mereka akan menguasai Jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini. Yang mereka nanti akan menguasai minyak, yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram, yang anak-anak muda, ya, yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu, belajar Al-Quran, duduk bersimpuh, belajar. Sebatas yang dia sukai adalah mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia gak belajar. Yang terpukau dengan, Masya Allah, Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum Khawarij, teroris, saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Enggak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, maka pada tahun itu muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia, mengecam ulamanya. Analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap. Ini kata Salman Al-Audah, ini sebenarnya adalah agresi, ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika, ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi, ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, muncullah fitnah kala itu besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, enggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Enggak goyah karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata yang disebutkan oleh Salman al-Auda, Nasir al-Umar, Safar al-Hawali dalam tablik akbarnya itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam secara perlahan dan bertahap, mereka keluar meninggalkan negara Teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 1,000 tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam karena kekaguman mereka terhadap muslimin yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Itulah ulama menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Qur'an dan dalil sunnah, dihubungkan dengan sejarah. Nih sejarah, lihat wahai umat, lihat sejarah ini, pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi, para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu waqi, tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka enggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azam, mengikuti ini. Masya Allah, ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. Semau dia, ini mau dicampur dengan ini mau dicampur dengan ini dicampur. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Ternyata bersama waktu terkuak bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena, problem dan fitnah menimpa umat. Dan di saat itu, selamatlah yang selamat. Dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya, mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusannya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan, maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, Inna Allah la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa sultan yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran, sudah disampaikan dalil, itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Nggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Enggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan. Jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja. Nasihatin lagi. Nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya, permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang gak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasehatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu gak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan gak benar berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya, tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum, Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. Bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat. Karena juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij, Lain adraktuhum laqataltahum. Laqataltuhum qatla adin. Kalau aku, kata Nabi, berkesempatan menjumpai mereka, yakni dalam bentuk kekuatan, fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya, seperti habisnya kaum Ad. Itu Nabi ucapkan setelah Dhul Khuwaisirah, ya, melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka, ya, kepada Nabi SAW. Bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut. Disebutkan ciri-cirinya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ya. kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh gak nyentuh hatinya. Gak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati. Gak paham. Kalau di zaman kita wis senengnya, paling seneng kalau mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa ya akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-sultan. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini serahkan kepada waliul amr. Yang enggak mempan nasihat dengan dalil, dengan fatwa, serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin, tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Enggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan. Maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil, ta'al. Duduk sini. Di mahkamah. Dengerin nih. Sudah? Kalau kamu gak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat, gak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja. Gak peduli. Dinasehatin, maksa. Saya akan tetap berbicara tentang ini. Walaupun di belakangnya ada 1000 Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada 1000 raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr. Dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini? Di media massa yang sudah kita sebutkan. Nasihat-nasihat sudah enggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering dibahas tentang isu terorisme tentu tidak cukup pemerintah yang bergerak karena pergerakan mereka terbatas. Sementara problemnya sangat luas. Maka ulama yang tampil membina umat, melindungi akidah umat dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian upaya mereka menjelaskannya. Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia. Kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya, atau dia ikut kelompok teroris yang mana, atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror. Kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu, sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung, ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah, maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu, hati-hati, ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati, akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas, akan ada seperti ini dari arah sana. Dan seterusnya, sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya, jauh-jauh sebelum musibah itu datang. Contoh yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat, yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara. Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahabi, kemudian diidentikan kalimat Wahabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama Wahabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan image negatif di hadapan umat, ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita, tulisan atau fatwa barakallahu fikum al-allamah Muhammad ibn Ali al-Jami, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman al-Jami, sudah wafat. Bagaimana juga tulisan dan karya al-allamah al-muhaddith Rabi bin Hadi al-Madkhali, ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman khawarij, beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Ambil contoh yang sering disebutkan. Semisal Abul A'la al-Maududi, seorang berpemahaman khawarij takfiri. Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati, wah, asobiahnya yang muncul. Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama. Sabar. Yang menyalahkan ini bukan kita. Yang menyalahkan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih. Bisa baca? Nggak bisa. Nih saya bacakan. Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka. Semisal tadi nama yang disebutkan. Nih dalam bukunya yang berjudul ini, pada cetakan kesekian halaman sekian, dia mengatakan, dinukilkan. Nggak percaya? Buka buku yang bersangkutan tadi. Kalau Anda ingin mencoba meneliti, ingin sampai kepada tujuan yang sama yaitu kebenaran, Terbukti ternyata Abul A'la al-Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara. Yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir, ini adalah kafir, pemerintah ini adalah kafir, wajib digulingkan, wajib diperangi. Ternyata diperiksa, ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul A'la al-Maududi. Begitu juga sebelum munculnya Usama bin Laden, ini anak kemarin. Anak kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhuna Rabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis sekali. Hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga. Digambarkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abul A'la mengatakan demikian. Ini. Al-Quran mengatakan demikian. Sahabat nabi mengatakan begini. Ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Dhilalil Quran. Atau Al-Adala Al-Istima'iyah. Yang di dalam buku ini, dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibn Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Terlepas juga dari Said Qutb yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asabiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan. Bahwasanya pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Uthman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur Rashidun. Salah satunya adalah Uthman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini, dan kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini? Maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, ya, saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat Muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahhabi. Di situ akan tahu secara rinci. Dibimbing oleh para ulama. Bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar. Api yang sudah panas dan membakar ini atau itu, bukan. Itu tugasnya waliul amr. Menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati lo ya. Bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini, kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek, dia akan memercikkan api dan akan terbakar. Ini, daun-daun kering ini, juga berbahaya. Itu juga, orang yang berjalan seperti itu berbahaya. Jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu, oleh para ulama-ulama salafi, yang dijuluki dengan Wahhabi oleh mereka itu, telah memberikan rambu-rambu tersebut. Contoh, dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat, adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya atau tabligh akbar atau majalah atau buletin dan yang lainnya, tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan, secara terbuka. Enggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini, bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran, sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata. Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Dzul Khuwaisirah Zuhair bin Hurqus adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dzul Khuwaisirah mengangkat senjata, mengangkat pedang? Lah. Dzul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dzul Khuwaisirah tidak punya tentara. Enggak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban. Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahqiruna salatakum ila salatihim. Wa siyamakum ila siyamihim. Wa qiraatakum ila qiraatihim. Yaqra'una al-Quran. Wa la yujawizu hanajirahum. Yamruquna minad din. Muruqas sahmi minar ramiyya. Lain adraktuhum laqataltuhum qatl adin. Kilabu ahli nar, kilabu ahli nar. Aina wajattumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Berbagai hadis-hadis Nabi. Bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Dzul Khuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad. Inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah." Maka ulama kita menjelaskan. Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur, min 'alal manabir, dari atas mimbar, di masjid-masjid, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah. Belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp,

rambu-rambu Al-Quran wa Sunnah. Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan. Undang-undang hak asasi manusia internasional. Mau mencoba melarang pers? Mau mencoba membatasi kebebasan mereka? Akan menjerit. Lembaga-lembaga hak asasi manusia pun akan meneriakannya. Diancam. Kalau enggak, kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, dalam kesempatan terakhir siang hari ini, para asatidz ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asy-Syari'ah, baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu, editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi. Berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidzah mengamalkan qaulullah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan kita. Maka terbitlah majalah ini, edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah, walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat, setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya Laten komunis, setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait, membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua tebar media ini juga demikian harapannya. Membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh, kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar, kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi.
dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme.

0: liberalisme yang diterapkan bukan Al-Quran wa Sunnah, tetapi liberalisasi, upaya meliberalkan masyarakat demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit. Yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah. Bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran wa Sunnah. Dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan praktek-praktek liberalisasi. Kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh, orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita, bahwa mereka akan bersama kita di jannatullah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya semua agama adalah sama, dan berbagai celotehan-celotehan liberalis yang didoktrinkan. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau yang semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini, atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam Tebar Media ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang. Dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan tentang siapa itu teroris. Nah, sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dusta. Demi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya. Serinci-rincinya. Ibnul Qayyim. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya. Dari karya-karya mereka. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Abdul Latif. Wal-Imam Barakallahu Fikum Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Al-Allamah Sulaiman bin Sahman. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz. Dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi. Tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar, membuat suasana semakin carut marut, semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini. Namun karena terbatas dan karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini jika didapati kesalahan menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan al-manhaj as-salafi, untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi, sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali dan bertaubat kepadanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, apa sekarang ada tanya jawab?
1: Rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagian kedua kajian kita melanjutkan pembahasan sebelum salat zuhur. Terkait dakwah, bahwasanya dakwah ini membutuhkan dari kita nafas panjang, nafas panjang yang bersifat maraton, kontinu, baik nafas panjang dalam hal keikhlasan, nafas panjang dalam hal doa, begitu juga dalam hal ta'awun dan upaya kesungguhan dalam menebarkannya. Tidak boleh dakwah ini berhenti sejenak pun, karena memang ahlul batil tidak pernah berhenti sejenak. Nafas panjang dalam keikhlasan dan doa memiliki posisi yang sangat penting, termasuk dalam hal ibadah. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah dan perlindungannya, niscaya kita akan hancur. Kita menyadari di tengah dahsyatnya permusuhan ahlul batil, baik dari kalangan kufar, Yahud, Nasara dan yang lainnya, musyrikin, ataupun ahlul batil dari kalangan kaum munafikin, orang-orang yang berwajah Islam, berpakaian Islam, namun mereka menjadi kaki tangan kaum orientalis, kaum kufar, kalangan kaum munafikin, yang menjadi kelanjutan tangan al-Yahud dan an-Nasara dalam merusak Islam dan kaum muslimin.
2: kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menjadi lemah dan hancur. Kita memang lemah, kita du'afa, du'afa secara jumlah dan kuantitas kita, ahli sunnah salafiyin. Tapi memang demikian sunnatullah, telah ditentukan dengan kehendaknya yang maha mutlak bahwa ahlul haq wa ahlul khair itu selalu jumlah mereka sedikit. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Namun dalam sejarah pun terbukti bahwa jumlah sedikit itu tidak berbanding lurus dengan kekalahan dan kehancuran. Dengan kata lain, tidak harus karena jumlah dan kuantitas yang sedikit umat Islam dan ahlul haq ini akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Sejarah telah menulisnya dengan tinta emas, yang kemudian Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Berapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak atau besar dengan izin atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum. Dalam riwayat, innallaha yansuru hadhihi al-umma bi dha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan keberadaan orang-orang lemah di kalangan mereka. Lemah disebabkan kuantitasnya yang sedikit, atau lemah dikarenakan fisik dan persiapannya yang mendukung untuk itu juga sedikit. Namun dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, dan ini sebuah nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Sebelum saya sebutkan riwayat tersebut, penting untuk kita optimis bahwa Allah maha berkehendak dan maha kuat. Tidak Allah membutuhkan kita sedikit pun atau jumlah kita yang besar. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian, enggak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi Allah lanjutkan, wa yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, lalu siapa, kekuatan mana yang mampu untuk menolong kalian dan memenangkan kalian? Siapa? Dalam riwayat lain tersebut, hadis tadi disebutkan, innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan adanya kaum lemah di tengah-tengah mereka, du'afa, disebabkan karena doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah. Mereka memanggil Allah, meminta kepada Allah untuk dikuatkan posisi mereka, dimenangkan, diturunkan adanya an-nasr, pertolongan darinya menghadapi ahlul batil yang berkekuatan besar. Doa, doa, dan doa. Masalah ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah dan salaf di dalam keseriusan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mengandung makna at-tawakkul. Doa itu mengandung makna sikap tawakal bersandar kepada Allah. Karenanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersandar kepada Allah, kepada pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ini saya ingatkan diri saya dan semua salafiyin untuk banyak-banyak berdoa. Antum perhatikan ancaman-ancaman ini begitu dahsyat. Semakin seorang di antara kita mengikuti perkembangan yang ada, dia semakin merasakan bahwa tantangan ini besar, berat. Banyak berdoa, serius dalam berdoa. Bagaimana Ahlul Batil berupaya dengan segala cara di jalur pendidikan, di jalur ekonomi, di jalur politik, di jalur hukum, di jalur militer, di jalur sosial kemasyarakatan. Mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan sudah nampak di sana Ahlul Batil satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mereka sebenarnya saling bertentangan, tapi bisa bersatu, berkawan, saling menguatkan saat berhadapan dengan Salafiyin atau Ahli Sunnah di banyak negeri, dalam banyak peristiwa. Akan terjadi koalisi, tahaluf untuk menghadapi Ahli Sunnah. Begitu dahsyatnya mereka di jalur hukum. Mereka punya orang-orang di bidang hukum, sistematis. Di jalur politik, mereka juga terus menyusupkan kader-kadernya. Luar biasa, mengerikan. Di militer, juga demikian. Di ekonomi, luar biasa ancamannya. Maka banyak-banyak berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah dengan memohon ampun. Banyak beristighfar. Doa dalam bentuk permohonan ampun. Jangan sampai Allah hancurkan kita karena dosa-dosa kita. Kalau kita terbunuh, hancur. Dalam pandangan manusia, murni dikarenakan kekuatan lawan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau kita hancur dan mati dikarenakan dosa-dosa kita, kita hancur dua kali. Di hadapan manusia kita kalah, di hadapan Allah kita terancam. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, banyak-banyak meminta ampun dari berbagai dosa dan dzunub. Dosa-dosa dan dzunub yang kita lakukan ini, banyak-banyak beristighfar. Salafiyin dan salafiyat, manfaatkan waktu beristighfar kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap melampaui batas yang kami lakukan selama ini. Minta ampun pada Allah. Wasabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Dan kokohkan posisi kami di medan juang ini. Dan tolonglah beri kemenangan kepada kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Orang-orang kafirin, adh-dhalimin. Diulang-ulang doa itu. Karena dalam hadis tadi, innama yansurullah hadhil ummata bidhaifiha bidu'aihim. Hanyalah Allah yang akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah al-du'afa di tengah-tengah mereka dengan adanya doa-doa mereka. Doakan semoga Allah lindungi waliul amr, pemerintah Indonesia secara khusus dalam hal ini negeri kita. Mintakan ampunan untuknya. Ya Allah ampuni dosa pemerintah kami. Ya Allah berikan taufik kepada mereka. Tanamkan di hati pemerintah kami rasa cinta Islam dan kaum muslimin, rasa hormat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Satukan hati-hati mereka di atas Islam. Jauhkan mereka dari musuh-musuh atau dari makar dan niat jahat musuh-musuhnya ya Allah. Doa serius, doa mintakan untuk waliul amr. Yang satu mencoba berlogika, ini keadaan genting, karenanya kita harus juga masuk dan punya andil dalam bidang politik. Yang satu ikut dalam partai, yang satu jadi pengurus partai A, partai B. Yang ini adalah cara batin. Yang satu gak ikut dalam partai, tapi ikut-ikutan sekarang. Memilih yang anu, memilih yang lebih ringan mafsadanya, sehingga kita ikut juga dalam arena tersebut. Ini pun cara yang batil. Yang satu menyatakan kita harus berkoalisi dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok Islam lainnya. Ini pun cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali kembali secara utuh kepada bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang diamalkan, dipahami oleh salaful ummah as-salihun, pendahulu umat ini yang saleh dari kalangan sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Yang satu menyatakan ini gak boleh dibiarkan, kita harus melakukan gerakan nyata dan fisik di lapangan. Kita demo, kita serang, kita teror, kita bunuh, kita ledakan, dan seterusnya. Ini semua cara-cara batil, haram hukumnya dalam Islam. Maka perhatikan baik-baik hadis ini. Innama yansurullahu hadil ummata bidha'ifiha bidu'aihim. Hanya Allah menolong umat ini dengan sebab adanya kaum lemah di tengah mereka dengan doa mereka. Sudah kita doa? Sabar kita dalam berdoa? Atau hari ini doa, nanti baru bulan depan lagi doa? Atau kita terus menyempatkan dalam sehari antara azan dan iqamah, atau waktu-waktu yang mustajabah, atau di setiap waktu berdoa kepada Allah mengangkat tangan, ya Allah, Allah mawfiq wulata umurina li kulli ma tuhibbu wa tarda. Allah maj'al fi qulubihim mahabbatan iman wal mu'minin. Allahumma Allahumma Allahumma. Doakan. Itu ciri khas ahli sunnah. Doakan agar kaum muslimin ahli sunnah ini pun dikuatkan imannya. Sekali lagi, ad-du'a. Ayuhas salafiyun, ini bersifat emergensi. Enggak ada istighatsah bersama di pinggir laut, wala di Senayan ataukah di lapangan bola. Masing-masing berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang dia miliki. Istri-istri kita, ajarkan kepada mereka untuk berdoa. Ingat wahai istriku, doa untuk muslimin, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pemerintah kita. Yang kedua, setelah doa, bi salatihim, Allah akan tolong umat ini dengan sholatnya orang-orang lemah. Baik sholat yang sifatnya fardu, dia jalankan dengan sebaik mungkin, secara batin maupun zahirnya, dia benahi sholatnya ataupun sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah, serius dia menjalaninya. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tali apa? Tali doa, tali sholat. Kalau kita enggak punya tali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan dalam hadis, lalu kepada siapa kita bergantung? Kepandaian kita, bagusnya dan sistematisnya dakwah dan pendidikan kita, atau yang lainnya? Tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita bu'adza, kita bu'adza. Yang ketiga, dan ini lebih berat dari yang pertama dan yang kedua, biikhlasihim, dengan keikhlasan amalan mereka zahir dan batinnya. Keikhlasan kita dalam berta'awun, dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam mendidik, dan semuanya ikhlas karena Allah, bukan karena ego, karena gengsi, karena kepentingan, karena emosi, karena solidaritas antar teman. La, bil ikhlas. Semoga nanti ada asatidah kita yang bisa lebih menguraikan makna ikhlas dalam kesempatan yang lebih panjang. Waktu kita terbatas. Ikhlaskan niat. Muraja'ah lagi. Evaluasi lagi. Evaluasi lagi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata keikhlasan yang tadi kita sebutkan pun, begitu juga sholat dengan keseriusannya dan doa dengan kesungguhannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah yang sebagiannya tadi telah disebutkan. Peduli untuk memberikan dan meluangkan waktunya. Diundang musyawarah, hadir. Jangan, sebentar, saya pusing, saya sakit. Orang-orang komunis juga pusing dan sakit. Hujan ya, sama-sama hujan. Kita cari maisha, mereka juga cari maisha juga. Penghasilan, penghidupan. Sama. Nah, orang-orang Syiah itu pun sama juga. Mereka juga berjuang mengorbankan apa yang mereka miliki.

الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله penulis tafsir تيسير الكلم الرحمن dalam beberapa ungkapannya di dalam tafsir dan beberapa karya lainnya menyebutkan ajaban liamdil mu'min, sungguh aneh, ajib kondisi seorang mukmin, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman dia kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia enggan dan malas untuk berjuang dan berbuat untuk kebenaran, untuk keimanannya, untuk al-haq. Sementara ahlul batin di atas kebatilan mereka berjuang, berkorban. Aneh, kata beliau. Maka dari itu sangat penting at-tadhiyah, pengorbanan untuk dakwah ini. Bahkan pengorbanan lebih dari sekedar waktu. Fulan gak bisa hadir, diundang dalam pertemuan penting list, karena itu tadi kondisi-kondisi penghalang-penghalang yang sebenarnya bisa diatasi kalau dia bersungguh-sungguh dan serius. Ada beberapa ustaz kita jazakallah khair, dan anak tahu mereka hadir dalam undangan rapat itu dalam keadaan dia sakit.

Sampai kita ini menganggap, atau anak pribadi menganggap diri anak kecil di hadapan beliau-beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, enggak banyak mengeluh. Iya, iya, siap, iya, saya hadir, iya, saya berangkat. Masya Allah, bukan tanpa kendala, bukan serba ada fasilitasnya. Ustadz teladan, Ustadz teladan dalam kepeduliannya terhadap dakwah ini. Dan ana menyaksikan ada beberapa ikhwan melakukan hal yang sama atau mirip dengan itu. Beberapa pengurus di beberapa daerah, pengorbanannya, kepeduliannya. Namun kita masih prihatin, di situ ada, di sana sini teman-teman yang belum merasakan adanya perjuangan yang besar ini. Tidak mengerti bagaimana mau merasa, enggak mengerti bahwa ini ada sebuah perjuangan besar. Asal tidak berusaha, berupaya untuk menjadikan dia mengerti, tapi enggak, tetap enggak ngerti. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan ini di samping juga butuh yang diharapkan, dituntut dari kaum rijal, dari kaum aba dan ikhwan secara umum, juga sangat dituntut dari kaum nisa, ummahat. Sungguh pengorbanan, perjuangan itu pun dituntut dari kalian sebagaimana nisa'us sahabah, istri-istri dan putri-putri sahabah ridwanullah alaihim jami'an, ikut berjuang, berkorban dengan apa yang mereka mampu melakukannya. Walaupun, saya katakan walaupun, karena sering dianggap kecil, walaupun hanya dengan kesabaran memiliki suami atau anak yang mau andil berkorban waktu dan tenaganya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. Lebih tinggi lagi, bukan hanya sabar dalam bentuk diam, tidak mengeluh, bahkan memberi semangat. Memberi semangat kepada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Tidak banyak mengeluh kepada suami, sebentar ini, yang sebentar ini, besok itu. Ya tentu, bukan maknanya suami tidak peduli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetap kana Nabi alaihi salatu wassalam fi hajati ahli. Dahulu Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai panglima, sebagai pejuang. Tapi beliau adalah pimpinan rumah tangga dan selalu membantu kebutuhan atau kerja-kerja istrinya di rumah. Jangan-jangan karena tidak mau ruwet, tidak mau repot, pekerjaan istri sudahlah cari pembantu rumah tangga. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab itu di rumah tangganya. Bantu istri. Apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencucikah, menjemur pakaiankah, atau memasak jika dia bisa, mengurus anak, mendulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya, selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri. Jangan kalian menjadi istri-istri yang menjadikan sebab lemahnya semangat dan iman suami. Sebentar ingin rekreasi ke sana, sebentar ingin beli itu, ingin beli ini. Barang yang sudah dibeli sebelumnya masih ada, tapi mau ganti yang baru, sebentar mau ini, sebentar mau itu. Sehingga di saat suami harus berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, terpalingkan konsentrasinya. Maksud terpalingkan konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi biasa, bisa mengurangi iman suami. Karena lemahnya konsentrasi bisa menyebabkan lemahnya semangat dakwah dan ta'awun
Dan itu bermula dari menurunnya kadar iman. Kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran, dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh salafiyin adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah. Majalah Syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme, yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafiyin terinfakkan untuk itu. Wah, besar kan? Kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius, ya, melihat sampai detail masalah, apa yang tadi jumlah saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme. Yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi, wallahu a'lam bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya, antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang. Satu eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi. 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Nggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5.000 pak, iya. 5.000 rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5.000 atau 4.000 atau 3.000, ada yang 10.000. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10.000, enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10.000. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ya. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah. Ini. Iya, ya, masa donasi terus. Sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah. Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gado-gado, ringan sekali. Bahkan gak kepeduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya, gak peduli dia. Nah, mana si fulan gak ada? Anu, darah tingginya naik.
sampai 190. Loh, kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung muslim dan kotanya. Kalau anggap 30 ribu, 4 sudah 120 ribu. 120 ribu itu mendapatkan kurang lebih 14, ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal, dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah. 120 ribu dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia gak bisa sholat berjamaah. Dia gak bisa menghadiri kajian. Berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia gak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media, akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah Ustaz. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng ngeluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU. Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu tidak mereka infakkan, itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya perbaiki apa, kumpulkan uang ini saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu gak sadar dia. Ha antum ha'ula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminhum man yabkhal wa man yabkhal innama yabkhalu an nafsih. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka diserang. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah. Di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pintar ngitung-ngitungnya, pintar menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadila-fadila di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa
ghazian fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur, membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi. Berulang kali Nabi menghimbau, demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga, komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah, ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji, meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya, sejumlah hampir 240 guru ngaji, dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan, ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, ya, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka, bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian, Kapolsek, ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahuluin kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini, walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten,
Kalau dibagi mulai dari tingkatan musbida kemudian musbika, masing-masing 5. Satu kabupaten bisa ada 25 musbika atau 20, bisa 30. Katakan 25 musbika, 25 kecamatan. 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini, kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah, ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas, belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya syiah, bahaya teroris, khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya berada di Salafiyin. Yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaj, dan yang lainnya. Bagus. Terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya, kepedulian kita semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan, ummahat wa akhawat an-nisa, untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan. Kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil, bensinnya aja pulang pergi, kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah, coba ayo renungin. Uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya, bukan untuk perjuangan. Habis. Nah, ayo berjuang, berjuang, berjuang. Ya memang kita belum tentu menang di dunia, tapi menang kita dengan pertolongan Allah. Kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati sebagai salafiyin.
Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka

bukan di atas kemunafikan. Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid was sunnah dan keamanan ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sudah tiba waktu berakhirnya majlis ini. Namun masih ada 2 atau 3 masalah penting yang saya anggap perlu untuk segera disampaikan. Semoga nanti ada waktu lain. Besok mungkin kita singgung sedikit. Bismillahi ta'ala. Kita akhiri bagian kedua ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan semoga ada waktu besok, semoga. Nah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Umuman untuk para peserta daurah, silakan untuk mengambil konsumsi makan siang yang terletak di pos sebelah barat masjid, sebelah selatan masjid.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy di kala itu selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang di sebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah

0: peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran. Dengan penuh sikap menahan diri. Menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan, kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib. Dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai di dalam bertempur. Semacam Umar bin Khattab. Di mana Umar adalah orang yang sangat disegani oleh Quraisy, memiliki posisi dan wibawa. Namun semua itu tidak kemudian menjadikan mereka untuk bertindak ngawur tanpa perhitungan, tanpa sikap yang ilmiah. Hal ini penting untuk selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian, suatu imtihan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah, kenapa datangnya ujian dan musibah itu. Tetapi setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah, yaitu umat Islam diboikot, dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran, memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari seorang sahabat Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu mengisahkan, qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul di suatu hari tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi, wahai kaum muslimin, ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan, sejarah ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu, wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan, bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu bersama sahabatnya bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah menyadari hal itu. Mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnataini wama yasudduhu dhalika 'an dinihi. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman, karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya, di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang, kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan, kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri. Tidak bertindak gegabah. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ وَمَا يَسُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi. Kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika 'an dini. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan, tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya, yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami, Rasulullah menyatakan sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru pada waktu itu. Padahal sahabat tidak ada yang bertindak tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan. Kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal. Yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah. Sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur. Kemudian menggalang beberapa sahabat, ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar, bagi Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat pemberani, pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka kelompok-kelompok yang tercerai-berai di Palestina itu, takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah. Tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai-berai, ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya dari berbagai faksi yang ada di sana, tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung. Ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut. Ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman alal Ka'bah. Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Rasulullah menyatakan, ma atyabaki wa atyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min, hurmatu malil muslim, wa damil muslim, a'zamu min hurmatiki. lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Darah seorang Muslim, apalagi sudah lebih dari 1,000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim visi-divisi di pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar nih. Kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah, wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh, ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya, karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka, kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut-marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah, mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, "Faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'afun aw fi waqtin huwa fihi mustad'afun faly'amal bi ayati as-sabri was-safa amman yu'dhillaha wa rasulahu minal ladzina utul kitaba wal musyrikin." Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut, silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya, silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? Falyamal bi ayati sabri was-safa amma yu'dillah wa rasulah. Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Sekali lagi saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi kata Allah orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. Serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para mufassirin, Ibn Kathir, Ibn Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal-qudrah, kemampuan, kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita, tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1,000 pesawat, kita harus memiliki 1,000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua. Masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan salat itu sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol salat istri. Baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat. Dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai, atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayyu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan sholat di awal waktu. Maka anda sebagai suami walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat, aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya. Termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin, pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan sholat. Kenapa dipentingkan masalah sholat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan sholat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya, dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman ay yudayyi'a man ya'ud." Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyyah ثم لم يقم بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga. Tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang-sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha mengasihi hamba-hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertemuan tersebut, dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi SAW tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin beriman bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang Nabi, Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang Maha Adil, tidak sedikit pun Allah berbuat keboliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. agar kalian wahai para suami merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma aluhu illa ma ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Mu'az bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam Sahih Ibn Hibban dan juga Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, serta Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah. Dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah. Boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta

كانت له قرحة فلحستها ما أدت حقه. سبحان الله. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik, tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya, dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya, atau tetangganya, atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, "Ah, aku capek." Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya. Sang istri tahu. Suaminya itu senang. Pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, "Indahnya kamu memakai baju ini, betapa wanginya parfummu ini." Tapi

untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, enggak peduli. Sampai suami meminta, "Wah istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu." "Ah, aku lagi capek sekarang ini." Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim. Di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di malam hari. Tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang. Kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah." "Maksudnya?" "Anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah." Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu alam, di zaman seperti ini ada apa tidak? Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya, dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih, bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersoleh. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi
Tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari? Merasa kuat kamu sebagai istri? Puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu? Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga, cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya.
bukan novel. Ini berita dari Rasul yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya. Dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu. Sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami. Marah sang suami. Tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak. Tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua, yang melaknat itu malaikat, hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam, yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering. Yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan. Kata bahasa sekarang, kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh. Ya.
Nah, jarang sekali, tapi diperhalus ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Luar biasa. Dengan cantiknya, bercolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak, pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini, ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor. Ya. Di pasar-pasar, di jalan-jalan. Ya. Naik pesawat, pramugarinya juga gitu. Ya. Luar biasa. Giliran di rumah, istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini. Baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian. Anak-anak terbengkalai. Diekspos, didengar oleh tetangga. Didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

0: Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asa'afad zawjaha hatta tarji'a, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Iya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga atau Fatimah yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini bekas, ya, tali memerah di lehernya karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda, dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur, nggak ada dipan, ya, nggak ada ranjang, Sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Nggak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi disambut, kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka kalau kalian iza akhattuma madja'akuma fakabbiru au fakabbira 34 wa hamida 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu. Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak pingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan, mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya, kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas, itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet. Hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini. Besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya enggak cukup. Karena gaji enggak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja enggak bersyukur, masih saja cemberut kepada suami, masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah yang Maha Melihat, Maha Mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta.
1: baru menikah seminggu cerai, hutang gak lunas, makanya banyak orang stres, makanya banyak para pria akhirnya gak milih, sudahlah buat apa menikah, na'udzubillah akhirnya tergoda, berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri, kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar, kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang munkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh, gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku enggak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Enggak bisa, pokoknya. Oh, maaf. Wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku berjuang. Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah. Saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melanati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah, kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu. Suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang khaliq. Siapapun kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri. Serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit. Tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tapi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudz zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudz zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu

Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau talim sementara bayinya masih, ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau talim? Maka dicarikan talim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau gak bisa, dia bisa titip rekaman audio, didengarkan di rumah. Gak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya, faedah-faedah yang didapat di majelis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya, dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majelis taklim. Ya, selama masih ada cara lain, ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya, karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain terusus rumah tangga. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita gak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendolimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapatin para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang anjingnya bagus, katanya bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah, ya, maka malaikat tidak masuk ke rumahnya, dan sekaligus pahala, ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. 1 kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya, ya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh di antara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan. Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak.

kita untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah yang pertama untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang salihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang salihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang salihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook. Itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah enggak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa? Kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar-menukar nomor handphone. Oh ya. Terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Kok suami si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat. Tapi aku gak suka, karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku dia gak sholat. Ya gak apa-apalah. Yang penting jaga ndak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mas. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Nggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Gitu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya enggak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar enggak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya. Baik.
Jadi dokter insya Allah gak miskin. Ya. Tapi saya tahu dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Enggak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun enggak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia enggak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Ya. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi enggak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak, saya nama saya Fulan dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak. Tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh maksudnya melihat di mana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah. Mantan sudah lama ini. 10 tahun lebih yang lalu. Dan dia baik. Orang, seorang ayah yang sekarang menjadi baik. Punya putri. Dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik. Menurut pandangan keumuman ya. Berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini. Mau berangkat sekolah. Ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, yeah, tahu apel? Iya. Yeah. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Yeah. Tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu. Singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa pergi. Ya, ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa. Pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya enggak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan. Nah. Kisah semisal ini banyak terjadi.
maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Ya. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir.

0: Allahul musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah. Ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikap yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihati untuk bertakwa kepada Allah suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, jadi suaminya seneng main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya seneng main game. Suaminya seneng telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya, yeah. Gak perlu saya ceritakan lebih jauh kan. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya, sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang. Pedangnya diasah. Kudanya disiapkan. Pulang tempur. Disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu. Menyambut sang ayah. Ini pendidikan. Gak pakai sekolah yang macam-macam. Ya. Anak melihat itu semua. Lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. Menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diselentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah. Rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu. Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Ya. Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai Muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama, putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur, bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran, baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis yang hadis itu sahih. Sah keberadaannya. yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhrijul Yahud min jaziratil Arab." Usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu, kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda, yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan. Beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu, sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rata-rata memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslimin. Dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh. Dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai, yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang, penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini, kita yang berposisi sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustadz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu-membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu, dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam. bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi telah disebutkan, bimbingan para ulama generasi salaf dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini, dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing sebagaimana telah disebutkan tadi. Tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme, karena itu rapuh. Contoh sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya karena keterbatasan ilmu Islam yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? Mungkin sejak di bangku sekolah, hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI, Daeng Koro, yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi Tengah, di Poso. Membunuh, menembak, meledakkan. Berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KMPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KMPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS. Dan masih banyak lagi, banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap. Dalam Al-Qurannya yang sempurna. Dan Nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Quran telah sempurna. Kembali pada bimbingan Al-Quran. Dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran. Termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman. Kita yakin. Nabi kita Muhammad SAW telah menunaikan tugasnya sebagai seorang Rasul. Membimbing umat dengan lengkap dan sempurna. Dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Enggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Abbas. Sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita. Anak didik kita. Begitu pula. Radikalisme dan terorisme ini. Tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal diterapkan dan dikampanyekan. Liberalisme, bahwasanya semua agama adalah sama. Dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh katanya. Sebagaimana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama. Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha. Masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak. Yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakun lahu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas. Sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sesuai, cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini. Yaitu para sahabatnya. kaum muslimin yang saya muliakan. Justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, Masya Allah, sebagian ormas mendendangkan mars organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan tim paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda. Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis, yang diatasnamakan agama juga, saling menyerang antar pondok pesantren. Sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. Memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS. Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. Bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang. Dengan cara pembunuhan yang sadis. Cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan. Bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa. Dahulu Nabi ketika mengutus, mengirim pasukan tempurnya berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat, menasehati panglima perangnya dan tentaranya dengan banyak wasiat, antara lain qala la taqtulu walidan, jangan kalian wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun, dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya, dirobek perutnya, ditaruh di sebuah jeruji besi, kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang. Mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik. Bukan haus darah dan sembarangan mengomando. Diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita. Musyrikah. Seorang wanita kafir. Bukan muslimah. Terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, ma kanat hadhihi lituqtal. Sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur, seorang enggak bisa berpikir panjang. Kalau tidak dia yang segera membunuh lawan, dia yang akan dibunuh. Beda dengan tawanan perang yang sudah diikat, dirantai, lemah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan. Wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran yang diikuti oleh Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Kuat fisiknya. Dan telah membunuhi banyak tentara muslim. Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid sampai dengan pertolongan Allah berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat. Tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih, berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. pertanda dia masuk Islam. Namun Usamah dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan berijtihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usamah bergembira seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimah tua muda, difoto dan diabadikan? Usamah bin Zaid takut kepada Allah. Usamah bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah. Terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, ya Usamah, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, ya Usamah, apaltan sarajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Dalam riwayat lain, ketika Usamah mencoba menjelaskan alasannya, asyaqaqta qalbahu, apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja. Orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij. Baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara, yaitu kelompok Syiah Rafidah binaan-binaan Iran. Sadarlah, wahai umatku. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, kata Allah. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Enggak mungkin. Seorang mukmin itu cerdas. Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur. Jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku, bahwa kaum Syiah Rafidhah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris. Menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui, tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia, Umar ibn al-Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang merdua, nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan.

diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Saba mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Saba dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak, dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan, dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang soleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah.

0: di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait, maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait, bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang soleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya pada bulan Muharram dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala, sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain, persiapan atau kesiapan membela Al-Husain. Ini terus menerus setiap tahun. Diadakan acara haul peringatan kematian Husain. Disebutkan dalam banyak literatur ulama. Dalam rangka mempertahankan dendam. Dan sekaligus mempersatukan semangat mereka. Untuk berani berjuang dan berjihad. Dalam koridor agama Syiah. Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran wahai saudaraku, ambil pelajaran wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai, atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan orang-orang yang masih menyatakan tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara. dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnu Al-Qami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan, kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri, dia bisa menjual agamanya, bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qami memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnu Al-Qami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta, bukan 2.000. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2.000 mayat terbunuh, itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu, populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah, tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji yang pulang menunaikan manasik haji ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh. Dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah ketika seorang mau tawaf, ketika seorang akan memulai tawafnya, dia mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mukmin, Asy-Syababul Mukmin. Forum pemuda muslim, pemuda mukmin. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses setahun, dua tahun. Satu atau dua angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran. Tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja. Tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah. Di saat para politikus saring berselisih. Mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini. Besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran dan tertumpahlah darah-darah muslimin. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu. Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah. Bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual. Kita bertindak sendiri-sendiri. Tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis. Tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus. Dengan penuh kesabaran. melalui berbagai media, dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme, radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama bahu-membahu kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi, sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka, seperti ulama masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubair, Qatada, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Al-Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau takmir masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Ada pertanyaan? Afwan Ustaz, barakallahu fiik wa barak. Melihat perkembangan dan peta dakwah Salafiyah di tanah air, kami mohon penjelasan dai-dai siapa saja yang mewakili Ihya'ut-Turats di Indonesia. Banyak. Yang pertama kali adalah Yusuf Utsman Ba'isa, dai resmi Ihya'ut-Turats. Yusuf Utsman Ba'isa. Orang ini telah lama tentunya menjadi dai Ihya'ut-Turats dan sering berhubungan dengan mereka. Orang ini memiliki syubhat yang banyak sekali, sampai-sampai ketika sebelum saya menjelaskan tentang Yusuf Ba'isa ini di hadapan saudara kita Ustadz yang majestir tadi tanpa saya sebut namanya, karena saya masih berharap beliau itu menjadi baik.
2: Anak baru ngomong itu, coba lihat seperti Yusuf dan Isa. Belum selesai saya ngomong apa Ustaz? Kalau Yusuf dan Isa kami mengatakan dia bukan salafi. Masya Allah. Belum selesai saya ngomong. Bagus. Kalau memang bukan salafi, kenapa antum masih sering bergabung dengannya? Sehingga umat mengira bahwa dia adalah salafi. Ya, ini kan dalam rangka munasohah. Kita tidak putus asa di dalam memberikan nasihat Ustaz. Anda katakan tidak. Kita tidak boleh putus asa terhadap hidayah. Kalau nasihat, ada bimbingan caranya di dalam Islam. Sekali lagi hati-hati subhan. Antum harus bisa membedakan. Dia mengatakan kita tidak boleh berputus asa dalam memberikan nasihat. Maka saya jawab tidak. Kita tidak boleh berputus asa dari kemungkinan turunnya hidayah untuk seorang hamba. Bahkan saya katakan, bahkan untuk para kufar, Josbus itu, antum berharap tidak dia masuk Islam? Menjadi mukmin yang benar. Bermanhaj ahli sunnah, masuk surga bersama kita insyaAllah. Hah? Tentu kita semua berharap, semua penduduk bumi ini menjadi muslim. Kita berharap kepada Allah. Tetapi yang namanya nasihat, itu ada bimbingannya. Siapa pembimbing terbaik dalam hal ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian ulama dari kalangan salaf. Mereka orang-orang terbaik di dalam membimbingkan munasahat atau upaya nasihat. Nah, kalau nasihat itu bisa disampaikan, bisa dengan datang ke rumahnya, "Afwan Ustaz, ana melihat pada antum ada beberapa kesalahan. Satu, ini adalah salah ya Ustaz, ana mohon antum untuk rujuk. Salam kedua, ketiga." Kalau dia masih belum menerima, antum pulang, kirimkan kepada dia buku kita, para ulama. Nih, ya Ustaz, baca. Kalau terus, dalam kondisi orang ini terus menebarkan syubhat, dan orang mengetahui kedekatan antum, bolak-baliknya antum ke rumah dia, atau ke pondok dia, orang akan mengira bahwa antum adalah satu manhaj dengannya. Maka di sini, efek negatifnya lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Barakallahu fikum. Yusuf Uthman bin Isa dalam salah satu jawabannya yang terekam dan itu tersimpan dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab kemudian kita sampaikan kepada beberapa ulama di Yaman yang akhirnya Syekh Mubbe dan beberapa ulama pada waktu itu mengatakan orang ini adalah sururi hizbi yang wajib ditahdir. Apa ucapan Yusuf bin Isa? Dia ditanya, "Ya Ustaz, apa hakikat perbedaan perselisihan antara Abdurrahman Abdul Khalik atau apa hakikat permasalahan tentang Abdurrahman Abdul Khalik?" kata si penanya. Maka orang ini menjawab, "Sebenarnya hati-hati ya, lafaz demi lafaz diikuti. Sebenarnya khilaf antara Syekh Abdurrahman Abdul Khalik dengan Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmi, yang ilmiah sebenarnya. Di sini ada syubhat enggak? Hah? Ada syubhat? Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Bukan? Siapa ini? Abdurrahman Abdul Khalik. Barakallahu fiik. Tidak ada syubhat ya. Tidak ada khilaf. Nah, mungkin maksudnya betul, cuma redaksinya perlu diluruskan. Barakallahu fiikum. Ada yang bisa menjawab? Diangkat, ha? Kata-kata ilmiah. Satu. Kedua. Ini latihan syubhat. Iya, pokok. Sebenarnya tidak ada khilaf. Dia menyatakan sebenarnya khilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdul Syekh Rabi itu adalah khilaf yang ilmiah. Itu pernyataannya. Satu tadi betul. disebutkan silat ilmiah. Jadi seolah-olah ya biasalah, penting, gak perlu kita bersisih. Ya. Boleh saya bantu atau ada yang menjawab? Untuk menghilangkan ngantuknya, nah. Iya, pokok. Iya. Silat yang terjadi, kenapa? Antara? Syekh Abdurrahman Abdul Khalid. Di atas orangnya. Sudah makan siang ya? Ya. Barakallahu fikum. Malu dia, nah, grogi dah. Mending yang lainnya, kodol, tetap jawab. Ya, itu betul satu tadi saya sebutkan, jazakallahu khair. Anda ingin yang kedua, biar agak tegang, nah, kodol. Abu Zubair, Syekh Abu Zubair, kodol. Hah? Ya. Ah. Iya, iya. Betul. Bagus. 60 nilainya. Nah, cukup sudah. Anda jawab sekarang. Biar cepat. Barakallahu fikum. Di sini dia menyatakan hilaf yang terjadi antara Syekh Abdurrahman dan Syekh Rabi itu adalah hilaf yang ini. Yang dipahami oleh pendengar bahwa hilaf yang terjadi selama ini adalah hanya antara Abdurrahman Abdul Khalid dengan Syekh Rabi. Apa sebenarnya hakikatnya? Pertama, itu bukan khilaf. Yang terjadi adalah tahzir dari ulama. Yang kedua, bukan hanya Syekh Rabi, tetapi masyayikh ulama. Tetapi di sini yang mau dikesankan bahwa ini selalu dari Syekh Rabi, selalu dari Syekh Rabi. Pada tahzir ini dari Syekh bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Mubil, Barakallahu Fikum, dan yang lainnya. Syekh Ubaidul Jadri, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, dan yang lainnya. Nah, Barakallahu Fikum. Di sini subhat yang membahayakan. Pertama, kita katakan itu bukan khilaf tetapi tahzir dari ulama. Yang kedua, pernyataan ilmiah. Jangan keburu menjawab, saya lanjutkan. Karena dia mengatakan, nah, khilaf yang terjadi adalah, ini yang ilmiah yang dia maksud. Bagaimana menyikapi kerajaan, pemerintahan kerajaan Saudi? Apakah kerajaan Saudi itu masih tergolong negara muslim? Ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, kedua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Selain Saudi. Hah? Saya ulangi ya, jadi subhat ini. Nah. Khilaf antara keduanya adalah bagaimana menyikapi negara Saudi. Apakah negara Saudi itu masih tergolong negara muslim ataukah sudah tidak? Kalau selain Saudi, dua syekh ini sudah sepakat. Sepakat apa? Hah? Kafir, nah. Lawan Saudi aja yang menerapkan hukum Islam. Masjid-masjidnya, masyayikhnya, ulamanya, dan yang lainnya yang tidak cukup waktu menjelaskannya, masih diperselisihkan muslim ataukah negara kafir. Apalagi yang lainnya, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Yaman, ya. Sudah sepakat katanya dua syekh ini bahwa itu adalah bukan muslim. Itu makna implisitnya. Coba perhatikan subhatnya. Khilaf dalam menyikapi negara Saudi muslim ataukah sudah tidak muslim lagi negara ini. Syekh Rabi dalam berbagai karya dan ceramahnya menegaskan bahwa negara Saudi adalah daulatun islamiyah. Berarti Abdurrahman Abdul Khalid apa? Berbeda penilaiannya, yaitu negara Saudi kafir. Sama seperti penilaian Usama bin Laden dan yang lainnya. Nah, terus siapa yang menyatakan bahwa Syekh Rabi sepakat bahwa selain Saudi adalah kafir? Lah, Syekh Rabi menyatakan Indonesia adalah negara muslim, Pakistan negara muslim, Yaman negara muslim. Jadi dari sini, dari penjelasan orang da'i resmi Ahya Turab ini yang bernama Yusuf Da'isa dengan tegas bahwa memang Abdurrahman Abdul Khalik adalah seorang berpaham khawarij. Maka hati-hati dari da'i ini. Nah, yang beberapa waktu yang lalu entah sampai sekarang menjadi ketua perhimpunan Al-Irsyad. Nah. Kemudian yang kedua da'i diantaranya Abu Qatadah, hati-hati. Dari orang ini, barakallahu fikum, murid-murid terbalik Syekh Mukbil. Nah, murid terbalik bukan murid terbaik. Nah, lam L-nya jatuh hilang. Nah, pertanyaan berikutnya. Dan masih banyak yang lainnya. Apa manhaj Ja'far Umar Faliq Khawarij? Nah. Politikus.

0: Apakah pertanyaannya, kalau ada seorang ustaz yang menerima dana dari Ahya Turab, kemudian kita katakan dia sebagai turafi atau sururi, padahal mereka tidak berpaham sururi atau turafi, yang mengkafirkan. Nam, kita katakan turafi karena dia dengan sikapnya tadi dirasa ataupun tidak akan memuluskan program-program Ihya Turaf yang seperti saya sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Kita katakan turafi karena sikap dia, apalagi dia seorang ustaz, akan dipahami oleh umat bahwa yayasan Ihya Turaf adalah baik. Tetapi kita tidak akan mengatakan dia turafi atau sururi apabila dia setelah menerima bantuan itu dia mengadakan muhadharah, ceramah-ceramah atau tulisan bahwa Jamiah Ihya Turaf adalah jamiah yang berpaham tawar. Itu nanti dikatakan enggak bisa balas budi, Ustaz. Justru itu balas budinya. Nasihat dan tahzir antum itu balas budi terbaik untuk Ihya Turaf, supaya melepaskan dirinya dari kesesatan mereka. Nah, masya Allah, pertanyaannya tajam-tajam ini. Apa hukumnya halal atau haram kopi luwak? Jawabannya tanyakan kepada ulama. Nah, tanyakan kepada ulama. Masya Allah. Itu beberapa tentunya yang bisa saya jawab. Ada pertanyaan, bagaimana Ustaz sikap kita terhadap Radio Roja? Radio Roja dikelola oleh orang-orang Turafiyin, ya, orang-orang yang membela Ihya Turaf. Nah, bagaimana hukum mendengarkannya? Alhamdulillah, antum mendengarkan itu ingin ilmu kan? Iya. Yang ingin mendengarkan ini kan karena ingin ilmu kan? Bukankah demikian? Nah, kalau demikian jawabannya, alhamdulillah, ilmu yang antum inginkan, baik itu dalam bidang akidah, tafsir, hadis, fikih, ya, sudah tersampaikan oleh para ustaz kita. Sudah ada di dalam CD-CD. Mau bicara tentang apa antum? Apa yang antum inginkan? Tentang urusan rumah tangga, tentang haji, tentang zakat, tentang puasa, tentang manhaj, tentang sejarah, tentang tafsir, tentang hadis, akhlak, ada semua. Tinggal antum lihat nama-nama judul-judul dari pertama-pertamaan itu. Jika antum benar-benar ingin menyusun jadwal untuknya, antum gak akan sempat mendengarkan Radio Roja. Ya. Masalahnya butuh kejujuran kan dari kita. Jangan kita menimbulkan polemik, jangan. Seorang muslim yang baik, yang menyelamatkan dirinya dan umatnya, binaannya dari fitnah, tidak akan membuka masalah yang menimbulkan polemik. Barakallahu fikum. Belum lagi media yang lainnya dalam bentuk buku terjemah, majalah dan buletin. Banyak yang belum kita baca. Coba membaca buletin yang diterbitkan oleh Ahli Sunnah. Hafalkan dalil-dalilnya, coba. Nggak sempat antum memutar radio itu. Nah, kalau ada yang berdalil bahwa Syekh Abdullah membolehkannya, lah, Syekh Abdullah Mar'i tidak membolehkannya. Ima dia salah memahaminya atau memang dia orang yang sulit memahami. Nah, tidak. Saya katakan ini permasalahan tidak boleh berlarut-larut. Hendaknya dia segera bertaubat dan meninggalkan permasalahan ini, jangan dijadikan sebagai polemik dan problem di tengah Ahli Sunnah. Jangan. Ayo, sampaikan ilmu dengan baik di tengah ikhwan. Barakallahu fikum. Begitu jiwa seorang pembina. Nah. Alhamdulillah, mungkin kita akhiri majelis ini sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita berjumpa dalam kesempatan yang lainnya. Bismillahi taala. Kalau ada yang benar itu datangnya memang dari Allah, dan jika ada yang salah murni karena kekurangan yang ada pada diri saya, maka saya berharap adanya masukan-masukan, saran dan nasihat dari semua yang bisa menyampaikan nasihat tersebut kepada saya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة السلفيون أهل السنة di kota Bandung dan sekitarnya, kita bermajelis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap muslim, setiap mukmin, dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini, yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi, Al-i'tibar merupakan amal saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah dan amalan saleh, sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, gembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Quran menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut, setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting, kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya, agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain, atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan dakwah salafiyah, mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf, kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi, karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolak ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya, adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, setelah jelas nampak terang hujah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan sabil manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mu'minin? Siapa kaum mu'minin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya para nabi. Para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dalam 73 firqah, dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Apa definisinya? Al-firqatun najiyah itu adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa asatidzah tentang tahun berapa dimulainya dakwah salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama, namun semangat salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 89, 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu semangat salafiyah mulai muncul, yang kemudian ada istilah salafi, semangat untuk kembali kepada manhajus sahabah, semangat untuk kemudian mendengarkan fatwa para ulama, al-imam al-Albani, al-imam Abdul Aziz bin Baz, al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-imam Muhammad Aman Al-Jami. Pada masa-masa itu. Namun saya katakan tadi, semangat salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu, masih dikaji beberapa

Quran. Karya siapa? Saif Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Audah. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh. Di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait yang merembet. Memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya. Hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya. Sebuah musibah itu menguat derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Lajnatul Da'imah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa. Waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB. Yang dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu. Tentu dengan biaya sewa. Bukan gratis. Ya. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar, ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini. Yang tadi sebagiannya telah

0: disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. Kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak setuju terhadap fatwa ulama mendatangkan kekuatan asing. Murni Syekh Al-Albani hanya berbicara tentang hukum. Namun tetap pada posisi beliau dalam bingkai ilmiah dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman Al-Jami dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. Fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin, yaitu Bani Khuza'ah. Dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menundukkan, menaklukkan kota Mekah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Khuza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan karena memang majlis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majlis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, anak katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Auda dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya, mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir, boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibnu Utsaimin, Lajnatul Daimah dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam rangka kurun waktu 15 tahun terakhir itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman Al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama. Yang berisi tahdzir. Tahdzir terhadap Salman Al-Auda. Salman Al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pinternya, kata mereka, yang dielulukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielulukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman Al-Auda dan Dr. Safar Al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh Sururiyah, Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali, bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman Al-Auda pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh bin Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh bin Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu, ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya, sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib, enggak tahu apa yang ada di hati manusia, tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Sururiyah. Dikatakan Salman ini Sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya. Banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbatkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia. Teman-teman dan para ustadz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali. Dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah. Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin, jadi ini tingkatan atasnya, ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama silar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama silar? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita enggak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwah. Pernah dengar Yayasan As-Sofwah? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelangnya. Loh Ustaz kok tahu? Karena saya tinggal di situ di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun, saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwah. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar di yayasan ini, ya guru-guru itu tadi. Beberapa pematari-pematari di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij. Ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA. Ya, sekarang mungkin sudah doktor. Seorang ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Al-Islami. Ada sebuah pertanyaan. Kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururiin atau lembaganya Muhammad Surur di London. Yang bermarkas di mana? Di London. Sama. Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni khawarij. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwah di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwah. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul. Apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwah. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi. Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Yayasan As-Sofwah tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh Ibn Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka. Jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris. Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada Sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama. Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah Sururiyah. Sampai di sini tahu sejarah ini? Nah. Dan sampai hari ini kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96. Pada tahun-tahun itu mulai adanya hubungan dai-dai sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah Salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asabiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Enggak, dan itu bukan terhitung taklid, enggak. Karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa. Itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran wa sunnah. Maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah, mereka menjalin hubungan dengan Ihya At-Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats mirip dengan Yayasan As-Sofwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini, kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun Ihya At-Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya At-Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna, Ustaz Raifi, dan beberapa ustaz-ustaz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Al-Ustaz Raifi, yaitu Abdullah Zain MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio, Roja atau yang semisalnya. Ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali, yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani Ustaz-Ustaz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh kok Ustaz mendatangin Hizbi? Kan ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang Ustaz berdebat dengan Hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu, bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan. Dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada Salafiyin. Bahkan anaknya dipondokkan di pondok Salafi di Purbalingga. Ya, di tempat Al-Ustaz Ridwanul Bari, Ustaz Maimun, dan yang bersamanya. Ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, maka dalam majlis kurang lebih 3 jam, dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya, dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC, ya, terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut, yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke Pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamza, dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog ya, yang cukup panjang tentang Ihya Turats dan dai-dainya. Dai-dainya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai Halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut Sururiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan Halabiyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahzir ustaz-ustaz kita, sebab tahzirnya Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, Ustaz Qamar, dan ustaz-ustaz yang lainnya dari ustaz-ustaz kita, terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana. Tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam dua kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya At-Turats. Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ya. Ihya At-Turats. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Ya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, Jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data? Betul gak? Sepakat ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah, rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya, lagi lengkap. Berdagang dengan si fulan, gak dibayar-bayar. Pesan barang dari si fulan, juga gak dibayar. Dititipin barang ini sama si fulan, dihabiskan. Nih buktinya, ini notanya. Ini. Masalah santun, urusan lain. Urusannya dia suka tersenyum. Kalau berjumpa orang tidak merengut-merengut, urusan lain. Iya kan? Tapi saya katakan, dia pendusta. Dia orang yang berkhianat. Hati-hati bagi yang ingin berdagang dengannya, jangan dilakukan. Bahaya ini orang. Jangan kemudian, iya tapi dia kan dipuji, ditazkiyah, direkomendasi oleh ustaz. Nah, ustaz mau tahu apa ustaz? Ustaz hanya di masjid dan di rumah. Kami yang di lapangan yang tahu. Maka pujian ustaz dan rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz hanya tahu ketika di masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko, ustaz enggak tahu. Betul enggak? Demikian syariat kita mengajarkan. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya Turats. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu, mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai tagut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengserkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya Turats ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin, dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah, bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain, semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini. Saya tanyakan, menurut antum, beberapa penukilan ringkas tentang Ihya Turats ini, apakah Ihya Turats adalah sebuah lembaga yang berada di atas Salafiyah, yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya, atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij dengan tegas? Nah, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia gak suka berbelat-belat seperti Firanda. Ya. Dia jawab dengan tegas. Ya, memang Ihya Turats berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember. di ma'ah salafi, dia tetapkan memang ihya'at turats berada di atas prinsip-prinsip kelompok khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam, tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya ihya'at turats? Dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit, tapi Ustaz, tolong Ustaz, yang ditahdir itu adalah da'i-da'i yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari ihya'at turats, namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip ihya'at turats. Kalau dia belum terpengaruh, tolong Ustaz, jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia, di hadapan Ustaz-Ustaz, dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini, mari kita sepakat bahwa tahdir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari ihya'at turats dan terpengaruh secara ideologi. Siapa contohnya? Diam dia. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya menyebutkan?
1: Iya, betul.
0: Saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf bin Uthman Ba'isa.
1: Ya.
0: Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah.
1: Iya.
0: Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup saya kira. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahdir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Enggak perlu antum melakukan tabligh akbar. Muhadharah saya katakan. Judulnya mentahdir siapa? Yusuf Baisa. Enggak. Di tengah-tengah taklim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian ya Tuhan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian. Iya kan? Coba antum lihat. Topik daurah ustaz-ustaz kita. Enggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan, ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan, disebutkan. Saya minta kepada dia, enggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar bahwa dia mentahdir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, ya, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, ya, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalama. Ya, sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalama. Di Madinah. Saya lupa tahunnya, seingat saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang ihya'at turats, tentang Yusuf Baisa guru dia. Ya. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad Surkati. Nah, ini yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, ya, saya bicara tentang ihya'at turats. Kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdullah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wahai Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai yayasan salafi?
2: Ya enggak sih Ustaz, jelas Ustaz.
0: Jelas apa? Ya di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah kan? Bicara tentang Yusuf Baisah, gurunya. Yusuf Baisah sebutkan ini itu, sudah? Menurut antum, orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya.
2: Ya jelas Ustaz. Nah,
0: jelas apa? Tidak berani dia nyebut. Hizbi, sururi kan?
2: Iya jelas Ustaz. Nah,
0: kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah-kaidah, kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil, usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka belajar. Namun pada penerapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misalkan ketika menyikapi Ihya Turats, di situ ada sederetan ulama yang merekomendasi, di situ ada sederetan ulama yang mengkritisi dan mengingatkan umat dari bahayanya. Kalau mereka mau berjalan di atas kaidah-kaidah yang sudah mereka pelajari, selesai sebenarnya. Nggak ada pertentangan antar masyayikh. Sebagaimana tadi saya katakan, apa ada pertentangan? Rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau ada namanya Budi, ya, si Budi adalah orang yang sopan, santun, kalau taklim rajin, ada di depan. Ustaz tentu akan tertarik kan kepada teman-teman yang ada di depan. Iya, lumrah manusia. Betul nggak?
2: Betul.
0: Kemudian ada satu teman yang juga rajin taklim, biasa duduk di belakang sana. Ini bukan merekomendasi yang duduk di belakang dan menjara yang di depan, tidak ya. Cuma saya katakan perbandingan ini. Ya. Si Budi dekat dengan Ustaz. Nggak jauh. Bahkan sering kalau Ustaz mau naik mobil, dibukakan pintunya sama si Budi. Iya. Ustaz butuh apa Ustaz? Nah. Bahkan Budi sering ngirim pulsa ke Ustaz. Wah. Tambah baik Budi ini. Masya Allah. Namun si Agus. Maaf yang namanya Agus. Nah. Si Agus. Tahu betulan si Budi. Agus, si Tono. Kenapa? Agus pedagang herbal. Ini si Budi pesan 100 lusin ya. Herbal ini atau herbal itu sudah setahun ini Ustaz enggak dibayar. Padahal tempohnya 2 bulan. Enggak ada permohonan maaf, enggak ada berita, saya tanya enggak jawab, di telepon enggak diangkat, di SMS enggak jawab. Gimana kira-kira? Si Tono juga iya betul Ustaz. Saya dulu jualan beras. Nah, dia pesan 5 kintal. Ya. Ternyata saya ditipu. Buktinya ditipu. Ini notanya. Kira-kira rekomendasi ustaz yang diterima atau kritikan si Agus dan si Tono? Ayo coba bicara. Agus dan Tono tentunya. Ustaz manusia biasa. Ustaz gak tahu di pasar. Ya. Barakallahu fikum. Maka wajib kepada yang punya hujjah, yang tahu data, yang bisa dipertanggungjawabkan, menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulan ini, jangan bermudahan urusan muamalah duniawiya dengannya. Bahkan kalau ustaz tahu pun wajib menjelaskan. Nah, dan kita katakan antum kalau enggak tobat jangan duduk di depan anak. Kalau enggak tobat dan minta maaf, kembalikan hak-hak si Agus dan si Tono. Kalau enggak, jangan duduk di depan anak. Ustaz, wajib Ustaz mengingatkan. Memang terasa keras, kereng, tapi demi melindungi hak-hak manusia, hak-hak orang, syariat memberlakukan yang seperti itu. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, Yayasan Ihya Turats atau tadi As-Sofwa, ternyata dalam proses perjalanannya mereka bekerja sama dengan beberapa pihak dari kalangan Khawarij. As-Sofwa membantu memberikan perpustakaan untuk ngeruki Al-Mu'min. Tahu ngeruki? Ya. Tempatnya Abu Bakar Ba'asyir, teroris. Di sana dilahirkan teroris-teroris. Pantas membantu tempat seperti itu. Salah satu da'i dan imam masjid Yayasan As-Sofwa di Jakarta Selatan, ya, itu namanya Maman Abdurrahman. Pernah dengar nama Maman Abdurrahman? Iya. Tokoh Khawarij yang tulen, takfiri, mengkafirkan pemerintah jumlatan wa tafsilan, mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas sampai bawah, mulai dari presidennya, polisinya, TNI-nya, hansipnya, ya, pegawainya, ininya, sipil maupun militernya, semuanya dikafirkan, termasuk orang-orang yang membela pemerintah diposisikan kafir oleh dia. Dan dia pernah terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini adalah imam masjid Yayasan As-Sofwa. Buru-buru setelah itu dikeluarkan surat pemecatan. Masalahnya bukan masalah dikeluarkan surat pemecahan. Kalau Anda, wahai Yayasan As-Sofwa, adalah benar-benar yayasan salafi, Anda akan punya filter. Dari awal tahu, apalagi da'i, tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor, gak mungkin seorang berpaham Khawarij. Apalagi da'i atau imam masjid. Berarti ada penyakit di situ. Begitu juga Yayasan Ihya Turats. Ya. Di samping tokoh-tokohnya yang di Kuwait seperti itu kondisinya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalid, ya, ada syubhat dari sururiin, ya, bahwa Yayasan Ihya Turats sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang benar. Ketika fatwa ulama mentahzir Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Ikhwanul Muslimin dan Khawarij ini, buru-buru Ihya Turats melakukan drama. Yakni pendiri utama dan sekaligus ketua yayasannya itu dikeluarkan dari struktur. Namun pada prakteknya, sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait, yang tahu langsung, bahkan sebagian salafin yang ada di sana itu tinggal di perumahannya Ihya Turats. Tahu betul bahwa Abdurrahman Abdul Khalid masih tetap menjadi rujukan utama. Muhadoroh-muhadorohnya yang menghasung adalah Ihya Turats. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalid yang menyebarkannya juga Ihya Turats. Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu, rujukan umat oleh Ihya Turats. Kira-kira dengan ini, apakah Ihya Turats sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khalid? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khalid sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya Turats. Ah, ini yang dielu-elukan oleh sururiin turatsiin Indonesia. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Sofwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96. Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Dulunya. Mendatangkan Abdurrahman Abdul Khalid ke Indonesia. Setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Albani, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dari para ulama-ulama besar. Tidak dipedulikan oleh Yusuf Uthman Ba'isa, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz, dan yang lainnya itu. Tidak dipedulikan. Kiai datangkan ke Indonesia, diadakan daurah besar-besaran di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Diundang dai-dai dari berbagai pondok pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. La ta'mal adsa.

Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam da'i sudah. Yang Isbal, yang Halikul Lehya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam, yang Khawarij datang di sini. Di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isa ini, di bawah bayang-bayang lembaga Ihya Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah antum punya ustadz ada di sini, Ustadz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena beliau dulu di Ngeruki. Gitu Ustadz ya. Nah, ada ustadz kita juganya Ustadz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Ngeruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam, tidak menasihati, tidak menasihati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut? Dosa kita, benar-benar kita berkhianat terhadap umat hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat, kemudian kita mundur, kemudian kita diam, kita tidak menasehati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya. Dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.

Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenalah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah. Pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran, teman-teman yang dulu bersama kita, teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mendepankan ilmu. Tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Ma'rib. Karena memang dielu-elukan. Sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih, seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita. Ana, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syafbini, Ustaz Askari, dan yang lainnya. Wah, pingin dulu belajar. Betul gak, Ustaz? Nah. Wah, luar biasa. Sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya, ikhwan. Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh

0: mobil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mubil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Nama Abul, kemudian Abul Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya Syekh tidak ingin menuliskan nama itu. Tapi orang-orang yang di sekitar Syekh ini, ya, yang sekarang menjadi Masyaikh Yaman pengikut Muhammad Al-Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh, ya Syekh. Syekh. Nah. Dan beberapa indikator lainnya. Kita memang sudah ikut tidak serp. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah, diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan. Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan, udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Nah. Dipuji oleh Syekh. Nah. Nanti ada yang menyebutkan ma'bar ya Syekh Muhammad Al-Imam. Nah. Syekh, aywa, aywa. Mana lagi? Yang ini di sebelah. Ya Syekh, ma'bar. Muhammad Al-Imam. Naam ya ikhwan. Nah. Kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lo ini dari Jawa aja Syekh. Eh, wah betul. Gitu. Nah, giliran ini. Ada apa ini? Ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian. Mirip dengan kejadian ini. Syekh bertanya lagi. Ma'rif ya Syekh. Naam, naam, ya ikhwan. Syekh, marim, maaf. Saya tidak peduli. Anak-anak itu faham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mukbil. Ingin, ya, nah, harus cepat clear ini. Ada apa ini? Nah, dan Syekh Mukbil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulihat, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abul Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abul Hasan dan pengikutnya. Qad dhahaba zamanul khauf. Telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini, ikhwan. Ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj. Tidak berbasa-basi. Murni karena ilmu mengatakan demikian. Fatwa ulama mengatakan demikian. Saya berbuat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Karena kalau kita sekarang tidak terkuat, mungkin besok kita terkuat. Karena kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, fitnah Abul Hasan muncul ketika Syekhuna Al-Allamah Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003 kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka, bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya, itu ditampakkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Sebagaimana ketika pada awal tahun 90 buku-buku Sayyid Qutb ya, ma'alim fit tariq wa fi dhilalil Qur'an dan yang lainnya, termasuk buku-buku Salman al-Auda dan Safar al-Hawali menjadi rujukan kajian-kajian salafiyin di dunia pada waktu itu, tidak hanya di Indonesia karena Indonesia terhitung baru, yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekhna Rabi Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, buku-buku dan karya-karya beliau sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar, maka muncul tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000 masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin gak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang, namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi yang saya penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasabiah kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat, fatwa ulama tidak digubris. Nah, tidak jauh waktu dari itu Al-Halabi, Syekh Rabi menulis, bahkan sebelum Syekh Rabi muncul fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama, di mana Ali Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin, sama mereka sangat bersahabat dengan kita, yang justru Syekh Rabi meminta kepada Ali Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan, maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Al-Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi, padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh, saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi tidak dia lakukan di Indonesia. Sudah, kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Al-Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya, kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu, kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin? Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirimkan ke Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Kedua masyayikh ini mengatakan, kami sudah membaca, tapi coba antum lihat ini. At-ta'anni, sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Ali Al-Halabi. Data-data ini antum kirimkan kepada Ali Al-Halabi biar dia membacanya. Maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya, DHL apa itu, ya, DHL, ya, kemudian dikirim via email yang kedua, yang ketiga via fax, dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah, gak lama setelah itu kita dikejutkan. Surat yang kita kirim itu tiba kembali, dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustadz Usama Mahri di Malang. Ya. Persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya, yang sering ke Yordan dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah, dikembalikan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Al-Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Tauhid. Dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun. Ya. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama.
1: Kita enggak bicara. Baikkan, ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka Mas Syekh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ahlul Halabi, karena tidak hanya di Indonesia, di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait, apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasihat, tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya nasihat sudah tidak didengarkan lagi, saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaidul Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa sampai 11.45? Waktu zuhur 11.45.

0: Di tengah-tengah asatidah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya' Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Ali Al-Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustaz-ustaz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini enggak sejalan dengan kita sebenarnya. Enggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif al-qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara. Ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu. Menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi. Tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut. Ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita. Berjumpa dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir 1 jam. Duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing dia punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya. Ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustaz-ustaz bisa berangkat. Berangkat. Susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majlis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalang pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi. Minta tolong kepada Syekh Khalid. Untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Ghalib, tolong hubungi Syekh Muhammad. Ini gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majlis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahualam nampaknya saya yang sering dibidik. Ya. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog. Dirayu-rayu gak mau. Bahkan lari. Terus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa. Iya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari. Ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidzah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustaz Fauzan, Ustaz Hamzah, kalau nggak salah Ustaz Afif atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya nggak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya, nih perhatikan ya, saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu, ya. Dengan satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah, terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita saat ini sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang Anda bicara di depan antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid. Di mana grup MLM ini berusaha mengesankan ana dan ustadz-ustadz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali, bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubay. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far, dan Syekh Ubay dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di Secapa. Saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di Secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali. Syekh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegangan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ana bilang, ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca. Mengumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad, seingat ana ada Ustaz Muhammad, seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, ana gak berani kalau gitu. Percuma, saya bilang. Kalau antum gak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut, bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan ustaz-ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan selepas salat maghrib, selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab, nih, tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu diekspos. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu, kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau, siapa ini orangnya? Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdullah Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada ana untuk menyebutkan siapa itu, ya. Dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil. Yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i Syekh. Ah, Abdullah Mar'i. Kata dia. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi, hafizallahu taala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam ditelepon Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Sleepy mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Ya. Dihadiri oleh banyak ustaz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustaz-ustaz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialognya terjadinya di depannya mereka MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian barakallahu fikum tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang syekh yang sudah sepuh menghadapi anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian setel yang dulu supaya ingat. Kan orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, "Ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita." Syekh diam aja. Nah, Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka. Didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, "Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun." Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian karena satu dan lain hal berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Kan enggak sejalan. yang sudah kita baca sejak sekian tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan, akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turasi, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turasi, ya sudah, kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah, tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan, tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, beragam mereka, ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu sadar. Setelah jelas kepadanya hujah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbi dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam. Di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustaz, tersinggung. Akhirnya melintas. Nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan. Yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu. Atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut. Sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj, berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita. Menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya kawan, yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan, minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa, jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami, jangan kau jadikan penguasa terhadap kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami, disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita. Dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para da'i, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita. Sekarang ini tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya, dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil
1: alamin. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdha. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Di pagi hari ini kita memanfaatkan sedikit waktu luang untuk kita bertawasi, saling mewasiatkan dengan wasiat kebenaran al-haq dan at-tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di antara kita dengan nasihat kesabaran. Pada kesempatan ini, alhamdulillah ana bersyukur bisa sampai ke ma'had Ahli Sunnah di Samarinda sebagai perjumpaan lillahi wa fillah. Semoga demikian untuk tujuan talabul ilm, untuk tujuan at-tazawud min ilmi kitabillahi wa sunnat rasulillah, tujuan berbekal ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam tausiah singkat di pagi hari ini, kita ingin bersama-sama juga memurajaah beberapa yang sudah pernah kita pelajari, sudah pernah kita dengar, yaitu sebuah surat di dalam Al-Quran yang dikenal dengan surat Al-Asr. Padanya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan dua golongan manusia. Golongan yang pertama adalah Al-Khasirun, orang-orang yang merugi. Dan yang kedua adalah Al-Mu'minun As-Salihun, kaum mukminin yang salihin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wal-Asr, demi masa, demi waktu, demi ad-dahr. Al-Asr, Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, yaitu masa. Karena masa itu adalah salah satu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Asr di sini adalah tabadul al-layli wan-nahar, pergantian waktu malam dan siang yang terus kita berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali. Allah bersumpah dengan waktu ad-duha, dengan ayatnya wal-duha. Kemudian dilanjutkan dengan al-lail wal-laili idha saja. Begitu juga Allah bersumpah dengan al-qamar wal-qamar, dengan asy-syams matahari wasy-syams, dan yang lainnya dari berbagai ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, menyebutkan beberapa makhluknya dalam sumpah itu dengan tujuan mengingatkan atas kebesaran Sang Khaliq. Kalau kita sebagai manusia, sebagai hamba, tidak dibenarkan bersumpah dengan selain nama Allah. Karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bagian pertama pada ayat Al-Asr wal-Asr. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk permasalahan apa? Sebuah permasalahan dalam Al-Quran ketika dimulai dengan sumpah, ketika dimulai dengan al-qasam wal-half, menunjukkan permasalahan yang akan dibahas itu sangat penting dan besar, sehingga Allah memulainya dengan tanbih, peringatan dalam bentuk al-qasam, peringatan dalam bentuk sumpah. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ini substansinya. Ini permasalahan yang Allah karenanya bersumpah mengingatkan hamba-hambanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Seluruh manusia, al-insan, yang lalu maupun yang akan datang, yang besar maupun yang kecil, yang tua, muda, pria, wanita, dan seterusnya, yang hitam, yang putih. Innal insan, seluruh manusia dalam kerugian, rugi, khasarah. Al-khasarah di sini meliputi khasarah dunia, dan selebihnya dan lebih utama adalah khasarah akhirat. Kerugian di dunia, dan yang lebih ditekankan di sini adalah kerugian akhirat. Berbeda dari satu hamba kepada hamba yang lainnya, tingkat kerugiannya. Tingkat kerugian seorang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kerugiannya besar dan banyak, ada yang kerugiannya di bawah itu. Apa yang menentukan kerugian dan tingkat atau kuantitas kerugian yang didapat oleh seseorang atau menimpa seseorang? Pada ayat berikutnya Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang selamat dari kerugian itu. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkan dengan kebenaran, atas dasar kebenaran, menuju kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran dalam menjalani al-haq, dalam menjalani kebenaran tersebut. Empat perkara ini yang menyelamatkan seseorang dari kerugian: al-iman, al-amal salih, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Empat perkara. Yang pertama adalah keimanan. Ini yang memperkecualikan seorang hamba dari keumuman al-khasarah, dari keumuman kerugian yang didapati.

Al-iman satu hamba kepada hamba yang lainnya berbeda tingkatannya. Al-iman mutafawit, berbeda tingkatan dan kapasitasnya dari satu hamba kepada hamba yang lainnya. Semakin tingkat keimanan, kapasitas dan kualitas keimanan seorang hamba, semakin dia selamat dari khasar. Keimanan di sini meliputi al-ikhlas, satu sama lain di antara kita berbeda. Kita yang ada di masjid ini, yang secara zahir telah melakukan amalan saleh, min salatis subh, salatul fajr, wal istima' ila ilm, amalan saleh yang kita lakukan salat fajar, kemudian dilanjutkan dengan al-azkar, zikir-zikir ba'da salah, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilm. Ini amalan zahir yang kita lakukan. Maka secara zahir kita sama, tapi al-iman yang termasuk di dalamnya al-ikhlas membedakan satu dengan yang lainnya di antara kita ini. Nah, saya dan antum berbeda, mutafawit. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Seorang yang tingkat keimanan dan keikhlasannya dalam hal ini sampai pada puncaknya yang tertinggi yang dia mampu, berbeda dengan orang yang di bawah itu, berbeda lagi dengan yang di bawahnya. Kita enggak tahu perkara yang sifatnya batin, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri, sungguh Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa dan siapa yang tidak. Allah lebih tahu. Secara zahir yang nampak kita sedang melakukan ketakwaan, secara batin Allahu a'lam bimanittaqa, Allah lebih tahu. Maka sejauh itu pula, innamal amalu binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Ini perkara batin, membedakan satu kita dengan yang lainnya sekarang semua. Nah, semakin seorang sulit untuk mengendalikan niatnya, semakin dia khasir, semakin dia merugi. Ada yang meruginya itu 90%, ada yang merugi 80%, ada yang kurang. Karena niat itu bertingkat-tingkat. Begitu juga al-iman dalam makna keyakinan dan i'tiqad terhadap masail imaniyah, permasalahan-permasalahan iman. Beda tentunya di antara umat, di antara manusia ini, yang poin-poin keimanannya itu lebih kokoh di satu sisi dan lebih banyak. Maksudnya lebih banyak bagaimana? Karena kuantitas dan kapasitas ilmu seseorang semakin banyak poin-poin keimanan yang dia kuasai. Beda iman kita dengan iman al-ulama. Beda. Semakin mereka berilmu, tahu poin-poin keimanan yang telah diletakkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sumber dari Al-Quran was Sunnah.

0: Mereka belajar poin demi poin keimanan. Kalau kita mungkin iman atau rukun iman yang 6, kita menghafalnya. Tapi rincian daripada itu berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Ilman tentang hari akhir, beda antara iman kita dengan ilman para a'immah, para ulama. Bagaimana mereka menguasai poin demi poin terkait masalah keimanan di hari akhir. Apa yang akan terjadi sesuai dengan tingkat keilmuan. Keimanan seseorang kepada Allah berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya sesuai dengan perbedaan tingkat ilmu. Semakin seorang jahil tentang ilmu-ilmu keimanan dan akidah, semakin tingkat keimanannya berkurang, menipis. Beda iman kita misalkan dengan iman Al-Imam Al-Albani. Iman kita dengan iman Al-Imam Abdul Aziz bin Baz. Bukan sekadar dari sisi keikhlasannya, tapi poin-poin keimanan yang dikuasainya dan diketahuinya, diilmuinya berbeda. Tentu tingkatan kerugian yang didapat oleh mereka tidak sama dan tidak bisa dibandingkan, atau jauh lebih kecil, jauh lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang ada pada kita. Contoh misal, keimanan seorang hamba kepada hari akhir tentang sifat-sifat al-jannah dan sifat-sifat an-nar. Pengetahuan kita tentangnya minim, sedikit. Sementara pengetahuan mereka, para ulama dan a'immah, luas, banyak. Nah, ini membedakan. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Keimanan ulama tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, tentang af'al Allah, tentang takdir Allah, lebih rinci, lebih detail dibandingkan keimanan kita sifatnya global. Maka kita merugi. Kita mengalami al-khasar. Kita merugi. Mereka para ulama tersebut lebih terselamatkan dari al-khasar. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh baru bisa dikatakan sebuah perbuatan sebagai amal saleh apabila memenuhi dua persyaratan penting dan pokok asasi, keikhlasan dan al-mutabah. Keikhlasan pelakunya dalam berbuat. Ini saja poin ini menentukan perbedaan di antara kita, seperti telah dijelaskan tadi. Dalam masalah dakwah, dalam masalah pendidikan, dalam masalah sholat, dalam masalah zikir, dalam masalah ta'awun, dalam masalah membina keluarga, dan seterusnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Keikhlasannya bertingkat-tingkat. Keikhlasan seseorang itu, walaupun hal itu bersifat batin, tapi bersama perjalanan waktu nampak. Bersama perjalanan waktu terlihat. Nah, sepandai apa pelakunya untuk menyembunyikan apa yang ada dalam sanubari, Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktum. Dan Allah itu akan menguak menampakkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. tahun ini tidak nampak, tahun berikutnya mungkin nampak. 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun tidak muncul. Ya. Dari apa yang ada dalam sanubari dia yang tersembunyi dari niat-niat. Muncul pada tahun keempat atau kelima. Dan seterusnya. Karena keikhlasan itu akan melahirkan berbagai atau banyak sekali sifat-sifat mulia. Dan ketidakikhlasan akan melahirkan atau memunculkan banyak sifat-sifat yang tercela. Namun secara global ana atau saya sebutkan bahwa keikhlasan adalah menentukan seorang itu selamat atau tidak selamat dari khasarah. Amalan soleh atau sebuah amalan akan dikategorikan sebagai amalan soleh apabila mencocoki dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini pun berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya. Sesuai dengan tingkat perbedaan keilmuan. Sesuai dengan perbedaan tingkat keilmuan. Semakin seorang banyak mengetahui sunnah Nabi, berilmu tentangnya, besar kemungkinan untuk amalannya semakin tepat. Lebih terselamatkan dari bid'ah, lebih terselamatkan dari mukhalafah-mukhalafah. Pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Semakin seorang banyak mengetahui poin-poin itu, semakin besar kemungkinannya untuk terselamatkan. Kenapa saya katakan semakin besar kemungkinannya? Karena bisa saja seorang lebih banyak tingkat keilmuannya, namun dia tidak mendapatkan taufik untuk mengamalkannya. Tidak mendapatkan taufik untuk beramal dengannya. Dua poin ini menentukan sebuah perbuatan akan dikategorikan sebagai amal soleh atau tidak. Keikhlasan di antara pengaruhnya melahirkan al-hirs, kesungguhan. Dan ini berbeda dari satu orang kepada orang yang lainnya, kesungguhan dan keseriusan. Karena mukmin itu berbeda tingkatannya satu dengan yang lainnya. Nabi kita berkata, al-mu'minul qawi ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin wa'if. Seorang mu'min yang kuat, dijelaskan oleh para ulama, kuat dari sisi ketakwaannya, keimanannya, keilmuannya, kesungguhannya, termasuk juga setelah ini kekuatan fisiknya. Lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang dhaif, yang lemah. Dhaif keilmuannya, dhaif semangatnya, dhaif kesungguhannya, dhaif. Nah, barakallahu fikum, upayanya, mujahadahnya berbeda satu dengan yang lainnya. Di majelis ilmu misalkan berbeda satu orang dengan yang lainnya. Ada yang di majelis ilmu dia serius, nah, sungguh-sungguh. Ada yang sambil mengantuk, melemah. Ada beda satu dengan yang lainnya. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Ada yang dalam ketika ta'lim dia serius menyiapkan alat rekam, mencatat di saat pelajaran. Dia menyiapkan kitab yang diajarkan oleh al-ustaz Dia beli kitab serius, dia mencatat, menyimak. Nah, saat di majlis ada yang berbeda di bawah itu. Al-mu'minu dha'if, ini tidak lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai. Kenapa? Karena al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, enggak mudah roboh, enggak mudah patah semangat, tidak mudah untuk goyah karena tantangan-tantangan yang ada. Kokoh dia. Al-mu'minul qawi. Kita misalkan, ini anak kasih contoh apa yang sedang kita lakukan. Tadi kita melaksanakan sholat subuh. Berbeda tingkat kekuatan iman, kekuatan ikhlas, kekuatan khusyuk yang satu dengan yang lainnya. Walaupun kita berdiri sama di satu masjid, di satu shaf, bersebelahan, dua hamba sama-sama merapatkan kakinya, tapi subhanallah, berbeda kekuatan imannya, kekuatan khusyuknya, kekuatan ikhlasnya. Ditentukan antara lain dengan perbedaan tingkat keilmuan. Ketika seorang sedang sholat, dia memahami, mengerti maksud zikir-zikir yang dibacanya, berbeda dengan yang tidak faham maksudnya. Ketika dia mendengar atau membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, yang satu faham makna Subhana. Ada yang fahamnya makna secara bahasa, artinya Maha Suci Allah, lebih bagus dibandingkan yang tidak faham. Tapi yang faham maknanya lebih rinci, apa makna Subhana? Dijelaskan oleh para ulama, tanzihullah tabaraka wa ta'ala min kulli aibin wa naqs wa isbatu ma yukhalifu dhali, yaitu membersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikannya dari segala sifat aib, dan menetapkan segala sifat lawan dari sifat aib tadi, yakni sifat kesempurnaan. Subhana. Faham bagaimana sikap aib yang ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah oleh kaum Nasara, bahwasanya Allah itu memiliki anak. Bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum musyrikin, yang mereka meyakini bahwa beribadah kepada Allah itu butuh wasait, butuh penghubung-penghubung. Bagaimana dia tahu aib dan kekurangan yang dinisbatkan oleh kaum atau ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifatnya. Dia tahu bagaimana aib yang dinisbatkan oleh kaum Asy'ariyah, Maturidiyah, yang menisbatkan kepada sifat-sifat Allah dengan ta'wil-ta'wil yang batil. Ketika dia bertasbih Subhana Rabbiyal Azim, tahu maknanya. Berbeda tentunya dengan seorang yang sebatas tahu makna itu secara bahasa, alif bahasa. Keimanannya lebih kokoh. Al-mu'minul qawi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tentu uraian ringkas ini mengandung makna himbauan bagi kita, mengandung makna terghib, pemberian semangat untuk kita berlomba-lomba menjadi al-mu'minul qawi. Tidak statis, tidak tetap, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak ada upaya. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan setelah itu, ihris ala ma yanfa'u, bersungguh-sungguhlah anda dalam meraih atau mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, bermanfaat untuk akhirat Anda, bermanfaat untuk tingkat keimanan dan seterusnya. Ihris, kata Nabi. Keimanan ya, yang disebutkan dalam ayat illal ladzina amanu berpengaruh kepada tingkat al-hirs, kesungguhan. Tingkat kesungguhan. Antum sendiri bisa merasakan sekarang. Bisa merasakan bagaimana perbedaan di antara kita secara zahir. Yang itu lahir dari perbedaan tingkat keimanan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan mereka itu yang terselamatkan dari khasarah adalah orang-orang yang juga melakukan atau saling berwasiat dengan kebenaran. Substansi yang dia jadikan bahan wasiat, bahan nasihat itu al-haq, bukan perasaannya, bukan kepentingannya, bukan barakallahu fikum adat istiadat log atau logikanya dan seterusnya. Al-haq, al-haq di sini adalah Quran was sunnah. Itu substansi wasiat yang mereka lakukan di antara mereka. Nah, kembali lagi kepada ilmu untuk dapat mengetahui mana al-haq, mana bukan. Wa tawasaw bis-sabr, dan saling mewasiati dengan kesabaran untuk menjalani al-haq. Sabar. Nah, ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Demikian nasihat ringkas di pagi hari ini sebagai mukaddimah untuk kajian kita yang akan kita lakukan dalam dua hari ini, dimulai dari nanti insyaallah. Semoga apa yang kita lakukan, kita amalkan, masuk dalam bagian illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Persiapkan diri kita semuanya untuk meraih illal ladzina amanu, yang akan melahirkan keseriusan, kesungguhan secara zahir dan batin. Persiapkan diri kita untuk benar-benar beramal saleh. Amalan yang didirikan di atas dua pondasi penting. Ikhlas karena Allah, tidak karena kepentingan apapun. Dan mencocoki sunnah Nabi SAW. Persiapkan diri kita pula untuk saling menjalani at-tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dengan kebenaran, dan tawasi bisabar, saling mewasiatkan untuk sabar. Sabar menerima kebenaran, mengakui kebenaran, mengamalkan kebenaran. Banyak manusia tahu kebenaran tapi tidak sabar menjalani kebenaran. Banyak manusia disampaikan kepadanya al-haq, kebenaran, baik dalam bentuk ta'lim, al-haq itu tersampaikan padanya, ataupun dalam bentuk nasihat, tapi dia tidak sabar menjalaninya. Dia tidak bisa sabar dalam mengamalkan al-haq tersebut. Lebih condong dia mengikuti hawa nafsunya, gengsinya, emosinya, dan seterusnya. Tidak sabar menjalaninya. Maka persiapkan diri kita untuk menjalani empat permasalahan penting yang Allah sebutkan dalam ayat ini, demi kita selamat dari yang Allah sebutkan pada ayat pertama, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صوب الصدر.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadhafin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana? Untuk menjawab ini tentunya sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalih Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Filistin, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina. Min nahiyatid da'wa au badril mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka au badrul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ad du'a li ikhwanihim al muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin. Doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal. Yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau. Hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak? Beliau dengan tegas, ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar hawla qadhiyatil ikhwa fi Bosna. Hawla qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'dil ikhwa alladhina aradu az-zihab wal musa'ada bi anfusihim. Aku mendengar, wahai Syekh, bahwasanya engkau berfatwa menasehati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. Engkau menjawab dan memfatwakan, menasehatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum. Hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya, mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidzihabi ila hunak. Berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya, demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah, hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi dan segala yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, "Faman idburra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi, innallaha ghafurur rahim." Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram, Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr, yang Allah Subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna hadzal dina yusrun," sesungguhnya agama ini, Islam ini, mudah. "Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba," tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, "Bu'itsu bil hanifiyati samha." Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam, as-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, illa matturirtum ilaihi, sama dengan ayat yang tadi kita bahas. Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ibtirar. Keadaan al-ibtirar, al-mubtar, seorang yang terpaksa dan terdesa, diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa jtabakum, wama ja'ala alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Ayat ini, Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan. Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini ay bi hadhihi syari'al islamiyah min harajin, sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah ikuti agama millah ayah kalian yaitu Ibrahim alaihi salam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyatis samha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalanginya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwah, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya. Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang pertama yang berilmu, kedua orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga, darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas, dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin, baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah, bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang enggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustadzafin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini. Tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kuffar? Memperingan beban mereka. Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi', kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga, kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat, dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanati dual. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mali silah al-hadith. Tahtaju ila dababat wa tahtaju ila tayyarat. Wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, Mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan, juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah, seorang Syekh bisa memperhitungkan, masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah ini, salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu. Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi. Kalau

0: ini, kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam, bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba udziba, barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم وسلم والحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina. Dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta. Karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang

0: yang berada di Palestina. Kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran Al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid Al-Baitawi. Hamid Al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid Al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad Al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha huriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikriha al-mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin sejarah-sejarah. Secara sejarah, kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya yaitu Hamid Al-Baitawi dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan atau ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Kemudian kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi manhaj kelompok pergerakan Hamas ini dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid Al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini, yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu, yani Hamas, lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok ikhwanul muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura Al-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal. Kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah. Wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga, saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat. Dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal. Si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda, wahai Ahmad Yasin? Jawab, jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fasa'ahtarimu raghbata asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang Ikhwanul Muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya Ikhwanul Muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada Ikhwanul Muslimin ataupun Hamas. Perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kuffar. Itu merupakan salah satu produk kuffar, Yahudi dan Nasara. Merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kuffar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inil hukmu illa lillah, hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, berela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam. Wahai al-ikhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasi ke anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah, sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, demokrasi itu adalah kufur, demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian, dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan an-nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya partai komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun partai komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan partai komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer, komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahaba, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, "Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyya naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum اغتصبوا ارضنا ولا حول ولا قوه الا بالله." Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka. Dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Li'annahum, tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin, yang telah meninggal dunia tentunya, sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaklubu haqqana ma banaklubu aksara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah. "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami." Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud. Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahlu din wa nahnu ahlu din. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, As-Safih yatakallam fi umuril amma. Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwan Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sona'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laisat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, li'anna al-Qur'ana hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Allahu Akbar. Sekali lagi, merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Qur'an telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariyah, Jaridatul Raya Al-Qatariyah, edisi 4696, innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah, wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka karena mereka, karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan, war-rajulu yuqatilu hamiyatan, war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dhalika fi sabilillah? Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang, atau yang kedua, seorang berperang karena hamiyah, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena riya. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid dan syariah Islamiyah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah, bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad. Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab. Dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab. Na'udzubillah al-qawmiyyal Arabiyyah. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat qawmiyyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi ya jahil, ya jahil, Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, wadda kathirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman. Hasadan min indi anfusim, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan Ahlul Kitab kepada kita. Bagaimana anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan anda, perselisihan anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka. Jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurhum akbar. Allah menyatakan apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar. Dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi, ingatlah ini ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin, jangan kalian sok mau berbicara tentang umat mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddannasi adawatan lilladina amanul yahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-yahud. Pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas yaitu Khalid Mish'al sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan, innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana. Bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan al-Ikhwanul Muslimin. Sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana Anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu 'iznillah." Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaannya yang terakhir, Yahudi menyatakan, "Ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar. Faman sahibuka?" Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, "Hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana." Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. "Qul man kana aduwwal li Jibril." Katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga Anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi. Mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab, yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustafafin. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah, berbagai kepala, berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur, berapa juga kaum wanita yang telah mati, kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina, gara-gara kemaksiatan kalian, di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah
1: rabbil alamin. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam, bahkan lebih dari itu. Sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia, terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasya, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu
0: peristiwa demi peristiwa tersebut pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap, untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, illal alimun, kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasyah dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya. Maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa. Sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdhub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdhub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Dan mereka kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimud dhilla ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin, kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, marah Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alaihimud dhillah ainama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi az-zillah, kerendahan, kehinaan, ainama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah, selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat, dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu, karena pada hari itu ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullah 'alal yahud, innallaha harrama 'alaikum al-maitah wa shuhumaha fajammaluha wa ba'uha. laknat Allah terhadap kaum Yahudi yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka, namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru, sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjualbelikannya.

Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan, berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat 'alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah Subhanahu wa taala wa duribat 'alaihimul maskana, dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini, akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin, dan lebih-lebih pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah? Sebab kenapa mereka menerima murka Allah Subhanahu wa taala dan menerima kehinaan, kerendahan, aina ma tuqifu, di manapun mereka berada? Qala, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat, mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wayaqtulunal anbiya bighairi haqqin, mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim, yang menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas, dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya. Bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal, bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis, bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini.
sekaligus kita mengingatkan mereka

0: bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Pak, kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman, dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidhah, Syiah Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidhah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yang dibawa akidah Al-Kitab wa Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa Jaisu Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat, kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan sholat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut, al-maghdub alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi, di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu, kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi munafikin. Dan tentunya al-Yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, sobat. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah, bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabi Allah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, banyak umat yang tidak paham apa itu Hamas, apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan biiznillahi ta'ala. Nah, fadal baizi. Kapan Yesus Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was-Sunnah. Kapan? Wallahu'alam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu tentang nah, bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya Ad-Dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank. Kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala. Menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan maghfur. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok siang. Bismillahi taala. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian sebelum salat zuhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan sholat itu, sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri. Baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya, jangan sampai istri kita punya kebiasaan menunda-nunda waktu sholat. Dengan misalkan alasan-alasan masakan belum selesai, atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya, ayu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terbaik adalah menegakkan salat di awal waktu. Maka Anda sebagai suami, walaupun sedang berada di luar, di tempat kerja atau di perjalanan, apalagi saat di rumah, Anda bisa walaupun di luar mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat, aku sudah sholat, kamu sholat, aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya, termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat,
2: Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin, pemegang tongkat komando di rumah tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wasbir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah salat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan salat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ud." Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yaqum bi nushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza." Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas, Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi, menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Mengasihi hamba-hambanya. Melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah. Seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut, dia berlari ke sana kemari, wanita kafir ini tadi, mencari bayinya yang masih kecil. Bayi. Lari ke sana, lari ke sini sang ibu. Sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran, bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang. Dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin beriman bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang nabi, rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan, maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha. Agar kalian, wahai para suami, merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab, ya kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti, apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu, perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat, bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu, perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung seperti semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, La amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya. Menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah, dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah, boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisadha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah, bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, wahai istriku, aku ingin kamu berhias. Jawabannya, ah, aku capek. Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu, suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin, menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, indahnya kamu memakai baju ini, betapa wanginya parfummu ini. Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, gak peduli. Sampai suami meminta, wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu. Ah, aku lagi capek sekarang ini. Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras.

Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek, cantik, indah dipandang, sampai layaknya seorang suami. Bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah." Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu alam, di zaman seperti ini ada apa tidak? Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya, dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati istrinya tidak bersolek. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang

0: Dikutipkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk. Tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari, merasa kuat kamu sebagai istri, puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu. Sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu. Gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami, para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul yang kamu tiap hari menyatakan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami untuk menggawilinya. Dipanggil, baik panggilan dengan kata-kata yang lugas atau isyarat-isyarat. Seorang istri biasanya mengerti, tahu. Misalkan tidak memanggil dengan kata-kata, sang suami di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak, tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua. Yang melaknat itu malaikat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam, yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari persentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh. Ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus. Ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan, perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya, sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang Mas?
1: Iya.
0: Sudah itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Bapak pingin yang itu atau yang ini?
1: Iya.
0: Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suaminya pergi ke toko. Toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu. Ya, luar biasa. Giliran di rumah istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian. Anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan isnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma, dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima salatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari salat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asa'afad zawjaha hatta tarji'ah, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu Rasulullah SAW mengatakan uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yani mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir, banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. Ya tapi apa Ustaz kebaikan suami saya? Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah?
putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah, disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur. Gak ada dipan, ya, gak ada ranjang.
Sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Nggak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka kalau kalian iza akhattuma madja'akuma fakabbiru au fakabbira 34 wahammida 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu.
Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak ingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah. Yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang, tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan, mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar, saudaranya Aisyah, yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta.
baru menikah seminggu cerai, hutang gak lunas, makanya banyak orang stres, makanya banyak para pria akhirnya gak milih, sudahlah buat apa menikah, na'udzubillah, akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot. Kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar,
kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang mungkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Gak bisa, pokoknya. Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku. Berjuang. Allahu Akbar. Maaf suamiku, demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah. Saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melaknati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan,
innama ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tadi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudu zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudu zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat
dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar, ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau ta'lim sementara bayinya masih, ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau ta'lim? Maka dicarikan ta'lim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau enggak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Enggak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya faedah-faedah yang didapat di majelis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majelis taklim ya. Selama masih ada cara lain, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain khusus rumah tangga. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita enggak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendzalimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapati para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang anjingnya bagus katanya, bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah ya. Maka malaikat tidak masuk ke rumahnya dan sekaligus pahala, ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya ya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan.
Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah, ini yang pertama. Untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang salihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang salihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang salihah

Kalau wanita yang salihah gak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar menukar nomor handphone. Oh ya, terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Pak suami, si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah, ciri-ciri gak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku lihat dia gak sholat. Ya gak apa-apalah. Yang penting jaga ndak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mas. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Nggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Gitu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya gak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Maaf. Dokter. Dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya. Baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Tapi saya tahu. Dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu. Dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Enggak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun enggak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia enggak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Ya. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan yang hukum-hukum.

yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi Pak, saya nama saya Fulan dari keluarga sini Pak. Saya ingin berencana meminang putri Bapak. Tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh maksudnya melihat di mana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini 10 tahun lebih yang lalu ya. Dan dia baik orang, seorang ayah yang sekarang menjadi baik, punya putri dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa, pergi, ya. Ternyata kembali menjadi Hindu. Nah, kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya gak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan. Nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaan terakhir.

0: Allahumma musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah, ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikapi yang seperti ini? Ya, beristighfar kepada Allah. Kedua, dipelajarin apa sebabnya terjadi itu semua. Bagaimana menyikapi suami yang lebih senang main HP daripada bersenda gurau dengan istri dan anak-anak? Dan ketika diingatkan, banyak sekali alasan yang dikemukakan. Nah, ya diingat, nasihatin untuk bertakwa kepada Allah, suaminya, doakan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga, kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek, jadi suaminya senang main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut, ya senang main game. Suaminya senang telpon sana, telpon sini. Coba kamu, ya, yang berdandan yang cantik, pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Yeah. Bukan sentimen, karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya, yeah. Nggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang. Pedangnya diasah. Kudanya disiapkan. Pulang tempur. Disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu. Menyambut sang ayah. Ini pendidikan. Gak pakai sekolah yang macam-macam. Ya. Anak melihat itu semua. Lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. Menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diserentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah, rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu, Nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami, kalau di masyarakat umum, wah sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Ya. Wah sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah, pertandingan tinju lah. Besok badminton, besoknya tenis, besoknya ini habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai Muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama, putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur, bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hamdan tayyiban كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita melanjutkan pembahasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk terjadinya jihad atau diwajibkannya amalan jihad. Bahwa syarat pertama yaitu terrealisasinya kekuatan fisik umat Islam untuk melawan orang-orang kafir. Sebagai realisasi daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan fisik, kekuatan yang mampu dengannya melawan mereka, serta persenjataan atau kendaraan-kendaraan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah, membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kalau ternyata hal ini tidak terpenuhi, maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi umat Islam tidak memiliki kekuatan, berarti mereka dalam kondisi mustadha'afin, kondisi lemah. Dalam kondisi umat Islam lemah, maka syariat yang berlaku adalah menahan diri, sabar, tidak melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir. Bahkan dalam kondisi seperti ini, ditegaskan oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya. Yang tadinya adalah sebuah amalan yang tinggi dan mulia, al-jihad, berbalik hukumnya menjadi amalan yang dilarang, bahkan muharram hukumnya, dalam kondisi umat Islam mustadha'afin. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Beliau menyatakan, innal muslimina kanu mamnu'ina qabla al-hijrah min al-ibtida'i bil qital. Kaum muslimin dahulu sebelum hijrah ke negeri Madinah, mereka dilarang untuk memulai penyerangan atau peperangan. Wa kana qatlul kuffar hina idzin muharrama. Dan dalam kondisi waktu itu, dalam kondisi umat Islam masih lemah, membunuh atau memerangi orang-orang kafir hukumnya muharram, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa huwa min qatlin nafs bighairi haqqin. Bahkan upaya untuk tetap membunuh orang-orang kafir dalam kondisi umat Islam masih lemah itu adalah tergolong jenis pembunuhan terhadap jiwa yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qatlun nafs bighairi haqqin. Kama qala ta'ala, alam tara ila alladhina qila lahum quffu aydiyakum ila akhirih al-ayah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahwa pada awal keislaman atau awal dakwah Islam di saat kaum muslimin secara jumlah masih sedikit dan secara kekuatan masih lemah, yang berlaku pada waktu itu adalah sikap menahan diri yang Allah perintahkan dalam ayat yang tadi kita bacakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum quffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Ayat ini sebenarnya mengandung pelajaran-pelajaran penting buat umat Islam. Menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, kanal mu'minuna. Setelah kita menukil tadi, membacakan pernyataan Syekhul Islam, sekarang kita akan membacakan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir. Agar umat ini tahu bahwa yang dinukilkan ini adalah fatwa ulama, bukan datang dari logika-logika kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kanal mu'minuna fibtida'il Islam wahum bi Makkah ma'muruna bis-salati waz-zakah. Dahulu umat Islam ketika awal dakwah, dahulu kaum mukminin ketika awal-awal keislaman, ketika mereka berada di Makkah, ma'murun atau ma'murina bis-salati waz-zakah, mereka hanya diperintah untuk melakukan salat dan menunaikan zakat. wa in lam takun dhatu aw wa in lam takun dhati an-nusub, walaupun zakat yang diperintah pada waktu maksudnya bukanlah jenis zakat yang ada ketentuan nisab dan yang lainnya, tetapi lakin kanu ma'murina bimuwasatil fuqara minhum, maksudnya adalah untuk menolong, banyak membantu orang-orang fuqara dari kalangan mereka. Itu zakat pada awal keislaman. Berbeda setelah pasca hijrah ke Madinah. Wa kanu ma'murina bis-safahi wal 'afwi 'anil musyrikina was-sabr ila hinin. Dahulu kaum muslimin pada kondisi seperti itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maaf atau membiarkan kekejaman-kekejaman kaum musyrikin, dan diperintahkan mereka untuk sabar sampai batas waktu tertentu. Wa kanu yataharraquna, mereka dahulu juga merasa sakit hati, panas hati mereka melihat tingkah pola kaum musyrikin. Sakit mereka menderita menghadapi kekejaman kaum Quraisy. Wa yawudduna law umiru bil qitali liyashtafu min a'daihim, mereka sangat berharap pada waktu itu, sangat berharap kalau seandainya Allah perintahkan untuk berperang, Allah turunkan syariat, menunggu adanya syariat, menunggu dan berharap adanya syariat untuk diizinkan bertempur menghadapi orang-orang Quraisy yang kejam, bengis, agar mereka bisa membalas kepedian-kepedian yang mereka derita. Walam yakunil halu izzaka munasiban, namun kata Imam Ibnu Katsir, kondisi dan keadaan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk melakukan peperangan. Li asbabin katsira, karena adanya berbagai sebab yang banyak. Minha, antara lain, qillatu adadihim bin nisbati ila kasrati adadi aduwihim. Di antara sebab-sebab yang banyak tadi, antara lain kata Imam Ibnu Katsir, adalah jumlah mereka yang sangat sedikit. Jumlah kaum muslimin yang sangat sedikit pada waktu itu, sementara jumlah orang kafir sangat besar. Sehingga yang berlaku adalah ayat ke-77 dari surat An-Nisa. Allah tahan, kufu aydiakum, tahan diri kalian, jangan kalian melakukan apapun. Kenapa sebabnya? Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau menyatakan, sekarang kita akan nukilkan pernyataan salah satu imam besar dalam tafsir, salah satu imam dari a'immat ahli sunnah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kana al-muslimun إذ كانوا بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة. ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد. Mereka dahulu pada saat mereka masih di Makkah. Berapa lama di Makkah? Masa atau fase dakwah di sana? 13 tahun. Lam yu'maru bi jihadil a'da, tidaklah mereka diperintah untuk melakukan jihad, memerangi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir. Li'iddat fawaid, sebabnya adalah adanya beberapa faedah, manfaat. Minha, antara lain, anna min hikmatil bari ta'ala an yashra'a li'ibadihi asy-syara'i 'ala wajhin la yashuqqu 'alaihim, bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Allah meletakkan sebuah syariat untuk hamba-hambanya kecuali dalam bentuk yang tidak menyulitkan mereka. Wa yabda'u bil aham fal aham, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu secara berurut dari yang terpenting kemudian yang terpenting berikutnya. Juga wal ashal fal ashal, yang termudah kemudian yang termudah berikutnya. Ini hikmah yang pertama. Wa minha, yang kedua, annahu law furida alaihim alqital ma qillati adadihim wa udadihim wa kathrati a'daihim la adda dhalika ila ithmihlal alislam. Kalau seandainya diwajibkan diberlakukan kepada mereka untuk memerangi orang-orang kafir dalam kondisi jumlah kaum mukminin sedikit dan persiapan tempur mereka, persenjataan mereka juga minim, menghadapi orang-orang kafir, musuh-musuh mereka yang memiliki jumlah dan kekuatan yang lebih besar, apa hikmahnya? Apa faedahnya? Kenapa tidak disyariatkan? Karena kalau disyariatkan dalam kondisi seperti itu, akan membawa kebinasaan terhadap Islam. Faru'iya janibul maslaha al-uzma ala madunaha, maka dikedepankanlah maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat yang tingkatannya di bawah itu. Apa maslahat yang lebih besar? Menghindarkan kebinasaan dan kehancuran bagi kaum mukminin. Ini pernyataan al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyakum. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam tafsir ayat ke-77 surat An-Nisa ini terkait dengan firman Allah selanjutnya masih dalam ayat yang sama, falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa akhasyatillah aw ashadda khasyah. Namun ketika telah diwajibkan oleh Allah perperangan, diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk memerangi orang kafir, ternyata atau tiba-tiba sebagian dari mereka takut kepada musuh-musuhnya, takut terhadap kekuatan lawannya sebagaimana mereka takut kepada Allah, atau lebih besar ketakutan mereka kepada musuh-musuhnya dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian mereka meminta, Rabbana lima katabta alaina al-qital. Ya Allah, kemudian mereka mengucap, kenapa engkau wajibkan, engkau berlakukan ketentuan, kewajiban untuk bertempur menghadapi orang-orang kafir. Laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kau tunda sejenak. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, Al-Imam As-Sa'di menyatakan, wa hadhil hal katiran ma ta'arrada liman huwa ghairu razinin wasta'jala fil umur qabla waqtiha. Ini adalah keadaan atau kondisi kebanyakan orang-orang yang selalu bersikap tidak tenang dan terburu-buru di dalam menghadapi problem yang mereka hadapi. Terburu-buru penyelesaiannya, terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar sebelum waktunya. Fal ghalib alaihi annahu la yasbir alaiha waqta hululiha wa la yanu'u bihamliha bal yakunu qalil as-sabri. Mayoritas orang-orang yang seperti ini, kondisi orang-orang, ayo sudah sekarang tempur, jihad saja, ayo cepat berangkat. Malah menuduh orang-orang yang tidak bersegera menurut mereka sebagai orang-orang munafik, antek-antek lawan, antek-antek musuh, antek-antek kufar, terburu-buru maunya itu segera tanpa memperhitungkan keadaan umat, keadaan kaum mukminin. Akhirnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, inilah kondisi mayoritas orang-orang yang menghadapi problem dan tragedi yang mereka hadapi itu dengan tidak tenang dan sikap terburu-buru. Mayoritas mereka adalah, atau mayoritas orang yang seperti ini kondisinya adalah tidak sabar untuk menanggung beban yang mereka hadapi di saat perintah itu benar-benar berlaku. Bal yakunu qalil as-sabr. Bahkan dia cenderung untuk sedikit kesabarannya. Ya, karena memaksakan diri. Memaksakan diri di luar kemampuan. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. "Fala yushada ahadun ad-dina illa ghalaba." Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini yang berupaya untuk bersikap keras, berlebihan, memaksakan diri di dalam mengamalkan syariat ini, kecuali dia akan kalah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mengetahui bahwa kondisi inilah yang sekarang ada di tengah-tengah umat, baik di Palestina ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan, ya itu kan kalau kondisinya kita gak diserang dan gak dikepung oleh kaum kafir. Tapi kalau kondisinya kita diboikot, dikepung, diserang oleh mereka, dianiaya, masa kita mau diam terus? Menjawab pertanyaan ini, perlu kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas pada beberapa majelis yang terdahulu. Bahwa apa yang menimpa kepada kita di masa ini, atau menimpa kepada sebagian saudara kita di masa ini dari berbagai problem, peristiwa dan malapetaka, itu bukanlah peristiwa yang pertama, bukanlah tragedi yang pertama menimpa kepada kaum muslimin. Telah terjadi berbagai malapetaka, musibah sebelum kita lahir di muka bumi. Kalau kita sadar ini dan mengetahui, maka kita akan menyadari bahwa telah ada orang-orang sebelum kita yang mengalami seperti yang kita alami, atau mungkin lebih dahsyat lagi. Sehingga dengan itu kita akan menengok kepada apa yang telah mereka lakukan, sikap apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka jalani menghadapi problem di masa mereka, di era mereka. Kita tentunya tidak lupa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sejak tadi yang kita bicarakan terkait dengan ayat-ayat tersebut itu terkait di saat kaum muslimin di Makkah dianiaya oleh orang-orang kufar. Sebagian mereka dibunuh, dipermalukan harga dirinya, dikepung dan diboikot keamanan mereka, perekonomian mereka, makanan mereka. Sehingga banyak dari bayi-bayi dan orang-orang tua berguguran karena pemboikotan yang dilakukan oleh rezim Quraisy yang menguasai Mekah pada waktu itu. Di dalam banyak kitab sejarah disebutkan berbagai peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihaya dan Sirah Ibn Ishaq serta yang lainnya, disebutkan kisah yang menimpa keluarga Yasir, ayah daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana pada waktu itu mereka disiksa di tengah padang pasir yang panas di saat matahari terik. dipukul mereka, diazab oleh kaum Quraisy. Ayah Ammar, yaitu Yasir, menderita dengan sepedih-pedihnya pada waktu sampai beliau terbunuh. Bahkan ibu Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu anha, dibunuh dalam keadaan ditombak oleh Quraisy pada kemaluannya radhiyallahu anha, sehingga beliau Sumayyah adalah syahidah pertama di dalam Islam. Ketika keadaan seperti ini, disebutkan marra bihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa hum yu'adzabun. Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang diazab oleh Quraisy, disiksa pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh seorang rasul yang diberi sifat oleh Allah di dalam Al-Qur'an, bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang dan rahim terhadap kaum mukminin. Merasakan apa yang dirasakan oleh kaum mukminin itu sifat dasar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan oleh Rasulullah kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sabar. Sesungguhnya janji yang akan Allah berikan untuk kalian adalah al-jannah. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah. Sabran, sabran. Rasulullah melihat kejadian tersebut. Diazab sahabatnya ini tadi. Bukan karena urusan dunia, karena iman. Kalau menurut orang sekarang, atau orang-orang yang semangatnya berapi-api, melebihi sikap ilmiahnya, dia akan menyatakan kalau ini terjadi di masa ini. Seperti kita menyatakan kepada saudara-saudara kita di Palestina, sabar, sabar kalian, sabar. Maka akan dicap dengan dan dituduh dengan berbagai tuduhan. Anda munafik, Anda sok menyuruh orang bersabar, Anda tidak punya solidaritas keislaman, Anda. Subhanallah. Menimpa kepada sahabat. Kita juga tidak lupa kisah yang menimpa sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang diazab oleh Quraisy dan tidak bisa berucap apapun kecuali ahad, ahad, ahad. Begitu pula peristiwa pemboikotan Quraisy terhadap Rasulullah dan para sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun di lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib, karena Makkah itu terdiri dari beberapa lembah. Mereka dikepung. Disebutkan di dalam beberapa buku sirah, qala wajtaddal hisaru falam yakun al-musyrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bay'an illa badaruhu fashtaruhu hatta balagahum al-juhd waltaja'u ila akli al-awraqi wal-julud. Ketika pemboikotan selama 3 tahun, bayangkan antum. Kita bisa merasakan di tempat kita kalau selama 3 hari tidak ada air untuk mandi, bukan air untuk minum. 3 hari atau 5 hari atau sepekan tidak didapati air di tempat kita. Betapa gelisahnya kita dan sempitnya hidup ini. Bagaimana kalau itu berlanjut sebulan? Mungkin akan menimpa kepada kita sikap terburu-buru dan tidak ada lagi kesabaran untuk semua kita meninggalkan talabul ilmi. Rasulullah dan para sahabatnya diboikot selama hampir 3 tahun. Di negeri yang panas, gersang. Quraisy bertindak kejam. Kalau ada para pedagang-pedagang masuk ke kota Mekah, mereka segera memberi barang-barang tersebut. Dan tidak diberi kesempatan Rasulullah dan para sahabatnya untuk membeli barang-barang tersebut atau makanan-makanan yang dijual, dibawa dari luar Mekah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memakan daun-daunan. Dan daun-daunan di Mekah tentunya tidak sama dengan dedaunan di tempat kita. Akhirnya mereka memakan kulit-kulit hewan yang mereka sembelih, yang sudah dikeringkan. Mereka makan. Karena sudah tidak ada lagi bahan makanan. Qala wa hatta kana yusma'u min wara'i syi'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadaghawna min al-ju'. Bahkan sampai didengar dari balik bukit di mana lembah di sana mereka tinggal, Rasulullah dan para sahabatnya, terdengar suara dari balik bukit itu yang muncul dari lembah tersebut, suara bayi-bayi yang menangis kelaparan dan suara wanita-wanita yang juga menangis kelaparan, tidak bisa menyusui anaknya. Bayi demi bayi berguguran, satu demi satu wanita semakin lemah dan berguguran meninggal dunia selama 3 tahun diboikot oleh Quraisy. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah ta'ala fa'ila al-shaykh falyatafaddal barakallahu fikum.
3: Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد، وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام، ومن حضرنا من الإنس والجن، وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه، سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما، حتى صارت محبته علامة على السلفية، وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة، أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح، أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة، ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف على كل أنواع الفرقة والاختلاف وإلى التآخي في الله والتحاب فيه وإلى الرفق ببعضهم البعض وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح وأحثهم على المبادرة.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dengan berbagai dosa. Dosa kekufuran menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu dalam peribadatan. Dosa dalam bentuk keyakinan bahwa Allah memiliki anak, adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan, yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang, beristighatsah kepada penjaga laut, beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, meminta hajatnya, hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit, dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighasa dan beristiana kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman kata mereka,
bisa masuk surga beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya. Semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya, tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan soleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam. Semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan soleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan. Baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim. Adalah sebuah dosa besar. Yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan soleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan soleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini
berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya. Dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal. Dosa terorisme. Dosa berbagai amalan bid'ah. Dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya. Sifat sayang Allah kepada hambanya. Melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakiti fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya, apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya. Menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran.

mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54 dari surat Az-Zumar ini, Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum, dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. Membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu, Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin." Mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah, dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur, dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir. Itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul